Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Jadi jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik. agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Jadi
10: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero. Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis,

0: teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Jadi jangan... Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini
4: sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja. Ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji, untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi, di pukul 9.32 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat yang akan dihadirkan menemani aktivitas Anda di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Iya, tentunya iya, karena sedikit lagi kita sudah akan menikmati libur yang panjang ya, dari tanggal 26, 27, 28 ya, dan nanti juga di tanggal 30, 31, iya, hari raya Idul Adha ya, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lalu tanggal 28 juga ada cuti bersama dengan hari raya Idul Adha, dan nanti tanggal 31 khusus buat kaum Hindu ya, kaum Buddha ya, maksud saya kaum Buddha yang akan merayakan hari raya Waisak di 2570. Tentunya hari-hari keagamaan akan dilalui bersama. Setelah pas kemarin ada hari keagamaan dari umat Kristiani yang dari Provinsi Papua terkhusus, dan juga hari raya Idul Adha seluruh Indonesia akan merayakannya, dan juga hari raya Waisak. Baik pendengar, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara pendengar, sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, kita masih di 88.8, di 93.3, di 95.4, di 96, 96.3, 97.6 MHz. Bahkan pendengar yang saat ini tengah streaming RRI Jayapura, selamat pagi. Saya Weli masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. 41 menit kita lepas dari pukul 9 pagi. Selamat pagi Nansam, Arwo Bebie, Rokacebio. Iya, selamat pagi buat semua pendengar yang pagi ini ya sudah melakukan aktivitas Anda masing-masing. Ya, baik pendengar, saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, Sekolah Rakyat tampung 700 anak jalanan. Kementerian Sosial Kemensos menjaring ratusan anak jalanan di luar Jayapura, baik itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ya, Jabodetabek, untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2026-2027. Iya, tidak ada kemungkinan juga untuk Kota Jayapura, ya, 10 titik sekolah yang di area Jabodetabek, dan tentunya calon siswa Sekolah Rakyat ini, ya, dari data Kementerian bahwa tahun ajaran 2026-2027 SD sekitar 4.328, SMP di 4.604, SMA 2.935. Manfaat atau program, manfaat program daripada Sekolah Rakyat itu memberikan akses pendidikan kepada anak dengan masalah ekonomi dan atau sosial, ya. Dan juga ini menempatkan anak di lingkungan belajar yang mendukung dengan fasilitas lengkap, lalu memberikan pembinaan karakter agar anak lebih percaya diri dan dibekali dengan keterampilan. Menteri Sosial Yusuf Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sekarang posisinya sudah terjaring sekitar 700 anak, hampir 600 diantaranya memang ditemukan langsung di jalanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah serta berdialog bersama orang tua mereka.

baik, pendengar, kita masih dalam informasi-informasi di pagi hari ini. Pendengar, ada beberapa informasi yang saya rilis dari portal resmi kami, yaitu rri.go.id. Pendengar, himbauan dikeluarkan oleh BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah Papua. Untuk itu kita selalu waspada yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Bonggo, dan juga Mamramo. Iya, untuk selalu kita memantau perkembangan cuaca melalui situs resmi maupun dengan langsung dari lembaga terkait ya, seperti BMKG yang mengeluarkan bahwa peringatan dini buat Kota Jayapura, Sarmi dan Waropen, dan juga Papua seluruhnya, sejumlah wilayah di Papua. Dan tentunya itu menjadi perhatian serius buat kita semua yang tinggal di bantaran-bantaran sungai, di dataran rendah, supaya lebih waspada ya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini hujan lebat di Kota Jayapura. Untuk itu buat semua warga masyarakat Kota Jayapura untuk selalu waspada ya, yang ada di bantaran-bantaran sungai, di kaki-kaki gunung ya, yang ada di pinggiran laut juga harus waspada.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh, Bu.
4: Ini ya, Mas.
3: Makasih, Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
5: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
2: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanidudara tetap
0: RRI Radio.

Pria masih dari kawasan Tasanggapura di Pulau Jayapura di 31 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Selamat pagi jelang siang saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di hari Selasa 26 Mei 2026. Tentunya saya Weli masih temani hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ada rekan saya yang sudah standby, Mbak Rahma, yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga nanti di pukul 18. Tentunya ya, wow, ini libur yang panjang, long weekend. Hari ini aja dimasuk ya, masuk kerja. Besok sudah libur, lusanya libur. Hari Jumat pun juga libur karena WFA ya. Dan juga hari Sabtu, weekend. Tanggal 1 pun juga libur ya, Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini libur panjang yang kita akan nikmati di akhir Mei hingga memasuki awal Juni mendatang. Pendengar, saya masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang yang nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pendengar dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, satu tembang miliknya Petty Poch dengan Mama ya. Selamat siang saja buat semua mama-mama ya, yang lagi berdiri di garis belakang untuk menyiapkan makan siang. Tentunya nanti ya di pukul 11 ya ada program makan siang ngobrol bersama. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan pamit ya. Dan nanti rekan saya yang imut-imut yang cantik-cantik itu ya, yang akan menggantikan saya. Dan saya memasuki hari weekendnya saya gitu ya. Kalau kemarin ada yang libur, sekarang nanti saya juga akan libur. Ya, dan pendengar tentunya demikian ya, saya menemani Anda. Dan tentu nanti ada rekan saya yang sudah standby. Halo.
1: Halo Kakak Wel, selamat siang.
0: Siang di situ.
1: Sudah siang ya?
0: Iya, siang di situ.
1: Perasaan kayak masih pagi gitu. Iya,
0: tolong dia paksa saya untuk kerja terus.
1: Karena agak-agak gimana ya, berawan cuacanya. Jadi kayaknya masih pagi padahal sudah mau jam 11 siang.
0: Tadi sudah dengar himbauan ketiga.
1: Katanya ada mau diprediksi.
0: Iya, dihimbaukan kepada warga masyarakat, iya, baik yang ada di seluruh tanah Papua, ada di kota Jayapura juga ada tadi ada himbauan, iya. Terus Kabupaten Jayapura, Mamramo, termasuk itu juga Waropen. Karena Mamramo dengan Waropen atas kalau tidak salah itu berdekatan, jadi begitu. Seperti kami dua
1: berdekatan. Jadi tetap waspada ya. Ini ada yang sumbang-sumbang suara juga di luar rekan Mel.
0: Kalau bukan dia, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Untung dia ya. Kalau orang lain ini kita harus tutup pintu.
0: Tutup pintu.
1: Iya, untung dia. Untung dia yang adalah.
0: boleh masuk.
1: Masuk di situ. Iya ya, samar-samar tuh dengar suaranya ini Bung Reski Kurniawan.
0: Iya, biasa.
1: Biasa. Andalolen
0: reporter toter. Oke,
1: okay. Ini jadi, selalu standby.
0: Jadi besok nih Idul Adha tetap kerja.
1: Iya. Wow. Besok masuk siang.
0: Tidak bisa, ini cuti bertambah.
1: Justru itu yang dicari. Buat tanggal merah kita masuk supaya ini cutinya jumlahnya bertambah harinya.
0: Jadi luar biasa ya untuk PNS P3K. Jadi kalau dulunya hanya 12 hari ya. Sekarang tuh ya puji Tuhan alhamdulillah karena dengan liburnya cuti bersama ya, kalau tidak ambil ya bekerja itu sudah diakumulasikan.
1: Iya. Jadi khususnya untuk kita yang operasional ya rekan Wel ya, karena kan jadwalnya ini tidak menentu, kerjanya juga tidak hari Senin sampai dengan hari Jumat paten ya, karena ada shift-shift. Kadang kita masuk hari Sabtu Minggu mereka libur, yang
0: berarti kita juga sama dengan
1: operasional libur ya kan, kita
0: dokter.
1: Iya, kita yang operasional tetap masuk. Terkadang tanggal merah semuanya libur kita masuk, makanya ya ketika tanggal merah kita masuk kita punya jatah cuti bertambah. Suka. Ini jadi lagi nabung ini ya, lagi nabung jumlah hari cuti, ya. Rekan Wel sama Mbak Rahma lagi nabung, kejar-kejaran ya. Rekan Wel sudah berapa nih cutinya?
0: 17.
1: Ya, 17. Sombong. Jadi kalau ambil tuh bisa ya lebih dari itu ya.
0: Iya.
1: Karena hari Sabtu Minggu tidak dihitung.
0: Tunggu ini cuti bersama yang panjang supaya hitung saya sih.
1: Iya. Kayak besok nih tanggal merah ya, Mbak Rahma masuk kerja, berarti jatah cutinya bertambah kan, dari 16 hari nanti jadi 17 hari.
0: Kan ini dari tanggal 27 kan, jadi tanggal 26 sudah libur toh.
1: Iya.
0: 26, 27, 28, 29. Sampai
1: Senin. Hari Senin tanggal 1 itu tanggal merah juga rekan Wel.
0: Tanggal merah. Tanggal 1.
1: Luar itu biasa. Juga saya masuk kayaknya hari itu.
0: Long weekend ya.
1: Jadi saya juga bertambah cutinya ya.
0: Oke, okay, kita buku taruh hitung cuti.
1: Pokoknya kita lagi nabung jatah cuti ya. Mudah-mudahan sampai 20 hari berarti kalau kita cuti. Ya tinggal di ini aja. Mungkin bisa jadi sebulan full ya kita cuti nanti.
0: Sudah. Uang makan habis. Di situ sudah selesai.
1: Karena kan enggak kerja kalau cuti, berarti di rumah saja. Irit BBM juga rekan Wel.
0: Bilang-bilang rumah memang harus ya, kita harus perlu istirahat.
1: Iya.
0: Ya. Bukan betul. Di rumah kan, bukan.
1: Iya.
0: Nah, kita kan harus istirahat juga supaya menjalani aktivitas sehari-hari seperti penyiar kan pasti ya, orang tahu saja
1: kita
0: segar.
1: Iya. Kita semangat terus, kita ceria terus.
0: Padahal dalam hati ini aduh Mas Jawa kok lama sampai.
1: Bapak tua ya.
0: Bapak tua. Ponakan sudah berangkat jadi kita lagi menantikan
1: Bapak tua. Jadi tinggal ya. Iya, tinggal menunggu. Nanti Bapak tua datang dengan kontainer.
0: Ngomong-ngomong kita akan pindah juga ya ke studio baru.
1: Oh, iya betul, lagi sementara persiapan ya Rekan Noel.
0: Iya, jadi pendengar di mana saat ini berada, nanti kami akan pindah ke gedung yang baru ya sudah disiapkan memang.
1: Iya, sementara ini masih prepare-prepare.
0: Iya, prepare terus.
1: Iya, terhitung itu nanti kita kasih bocoran sedikit ya Rekan Noel, awal-awal Juni lah ya.
0: Awal Juni ya.
1: Awal-awal Juni.
0: Gitu. Jadi sudah di studio baru, di gedung baru.
1: Ada peresmian juga nanti.
0: Presiden saya libur.
1: Iya, berarti Anda punya jatah cuti berkurang. Karena itu hari penting. Anda tidak boleh libur. Kalau Anda libur, berarti Anda punya jatah cuti berkurang jadi 5 hari.
0: Tidak bisa. Itu haknya saya harus.
1: Tapi kayaknya kalau hitung-hitung kan Rekan Well masuk deh pas hari itu, pas tanggal itu.
0: Oh, berarti oke deh. Kalau masuk puji Tuhan, kalau tidak masuk juga ya puji Tuhan. Iya.
1: Pokoknya lihat aja nanti susunan jadwalnya, bukan susunan pemain ya, susunan jadwal.
0: Iya, memang Persipura kan pemain.
1: Kamu kira ini pemain Piala Dunia kan?
0: Iya, kalau pulang Piala Dunia berarti
1: tinggal berapa hari lagi, tinggal menghitung hari juga Rekan Wel.
0: Iya, satu negara main.
1: Brasil ya?
0: Bukan.
1: Oh Belanda.
0: Iya, Belanda.
1: Tolong ya. Dong juga sudah jual-jual bendera banyak kan Rekan Well di pinggir-pinggir jalan. Pokoknya tuh kalau yang sepenglihatannya Mbak Rahma itu dari ring road itu dari hall dan sekitarnya itu pas pertigaan ring road situ Rekan Well. Gitu. Dong sudah jual itu
0: Belanda.
1: Bendera-bendera itu, bendera-bendera negara-negara yang akan berlaga di Piala Dunia.
0: Tolong.
1: Dong cari-cari gini mana Argentina punya bendera tuh kecil kak. Tolong. Coba kak, bikin ukuran besar begitu.
0: Jangan coba-coba mengelangkahi.
1: Terus Belanda ini belum ada kak, dia punya bendera ini belum ada Belanda. Makanya dong tanya, ini Belanda masuk Piala Dunia gitu.
0: Belanda masuk, sayang.
1: Masuk ya, baik, hormat.
0: Israel juga masuk.
1: Iran juga masuk.
0: Iya.
1: Amerika sebagai tuan rumah.
0: Ada 38 negara yang sudah masuk. Jadi kita akan support yang mana?
1: Jadi sudah menentukan pilihan ya, Belanda.
0: Sudah.
1: Ya? Oke, baik.
0: Kan favorit di Belanda, tapi nanti menikah dengan orang Israel.
1: Tidak bisa begitu.
0: Oke. Jadi pendengar, saya temani pendengar sampai di sini ya. Saya sudah berjawab-jawab dari pagi dari pukul 5
1: sebelum ayam berkotek. Sampai sekarang ayam sudah balik tidur.
0: Ayam sudah tidur sih, masih berkotek-kotek terus. Iya, jadi saya sudah temani di Jayapura pagi dan juga Jayapura siang. Saya pamit ya.
1: Oke deh, Rekan Well, hati-hati ya di jalan nanti pulang.
0: Sip, sayang. Nanti kita jumpa lagi di Lusa.
1: Pokoknya kalau mau belok kiri itu kasih nyala lampu sen
0: ada
1: kiri
0: surga.
1: Ya.
0: Nanti Om Kobus bisa bakal lain. Mama nih, kalau bawa motor tuh jam begini-begini sungguh.
1: Iya, masalah nih ras terkuat di muka bumi dong. Ya jadi penting jangan ketemu Om Strom saja ya.
0: Aduh gali lubang di situ. Oke, saya Melisa pamit dan kebersamaan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkannya hingga nanti di pukul 16.18 ya waktu Indonesia.
1: Suka. Dadah rekan.
0: Selamat siang. Bye bye.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atu tas Kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali menemani Anda di suasana siang hari ini di Depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Berlanjut nanti di Depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Edisi hari ini pendengar, hari Selasa ya, hari Selasa rasa-rasa hari Senin karena hari ini memulai kembali aktivitas Anda. Tetapi bukan hari Senin, Deng, ya. Hari Jumat, merasa hari Jumat enggak sih? Karena besok sudah libur lagi dan panjang ya liburnya. Edisi hari ini yang pasti hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Di sini saya Rahma yang selanjutnya bertugas menemani Anda menggantikan rekan Wilhelmina Runtuboy sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Beragam informasi dan inspirasi dan rangkaian program-program siaran kami serta persembahan lagu-lagu hiburan pilihan akan terus kami hadirkan menemani Anda yang sudah kembali melanjutkan rangkaian aktivitas Anda bahkan sejak pagi hari tadi. Karena saat ini sudah pukul 11:39 waktu Indonesia Timur, mudah-mudahan yang sudah memulai kerjanya sedari pagi tadi sudah mulai terlihat ya hasil dari kerja Anda. Semoga sampai saat ini yang dilihat, yang ditunjukkan hasilnya baik ya. Sampai nanti berlanjut hingga sore hari, semoga semuanya bisa diselesaikan dengan hasil yang baik. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan kembali menemani Anda siang hari ini, kami hadirkan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Nanti boleh telepon Mbak Rahma di sini di line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Satu persembahan lagu dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda dari penyanyi Afgan Syahreza, Pesan Cinta.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah

PM25 atau yang disebut particulate matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut, yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon di

Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Sudah pukul 11:54 waktu Indonesia Timur, dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda. Dan kami juga tunggu Anda untuk bergabung. Kita ramaikan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Silakan sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Kami buka line telepon kami, yang mau bergabung silakan bisa nelpon ke sini. Nomornya Mbak Rahma, nomornya di 0967 536 3.

yang jadi nyata mungkin kah? Mungkin saja ya kalau Anda mau berusaha. Tetapi bagaimana khayalan itu bisa menjadi nyata kalau Anda sendiri tidak mau berusaha? Jadi biar khayalannya menjadi nyata, ya kita harus semangat dan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi khayalan kita ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, terus menyapa Anda di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda dengan beragam aktivitas yang Anda lakukan kini ya di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, sebelum nanti Anda menikmati libur lagi deh besok ya kan, hari Rabu, hari Kamis cuti bersama, terus hari Jumat hari kejepit nasional, hari Sabtu, hari Minggu, terus hari Seninnya tanggal 1 Juni ini juga ternyata hari itu tanggal merah ya, hari lahirnya Pancasila. Jadi sangat panjang liburnya. Semoga hari ini segala aktivitas Anda bisa Anda jalani dengan sebaik mungkin, dan menjelang libur yang lumayan panjang hari ini, semoga saja menjadi kesempatan untuk Anda memberikan yang terbaik apa yang Anda punya ya, terkait dengan potensi kerja Anda harus lebih produktivitas lagi di hari ini ya, karena pasti sibuk dengan tugas pekerjaan yang lumayan banyak ya. Jadi sebelum nanti menikmati libur yang begitu panjang, sebaiknya hari ini dijalani dengan semangat dan tanggung jawab yang luar biasa apapun bidang profesi kerja Anda. Semoga saja tugas-tugas yang diberikan kepada Anda bisa Anda selesaikan tepat waktu. Ini juga menjadi bentuk kedisiplinan agar masa liburan nanti Anda bisa menikmati dengan

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12:09 waktu Indonesia Timur. Silahkan kami tunggu Anda yang mau bergabung, teleponnya ke sini dong ya, di nomor 0967536386. Kita ngobrol santai, nanti juga ada beberapa lagu-lagu hiburan favorit ya yang akan kami hadirkan kurang dengan Anda. Silahkan sampai nanti ditunggu hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti.

0: Kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami temani Anda dalam gelaran program acara Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama sampai nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan ya, kami tunggu Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Selamat siang Mbak Rahma.
0: Iya, selamat siang. Bertugas. Terima kasih Mbak Indah.
1: Iya.
0: Gimana hari ini?
1: Sehat, Mbak Rahma, apa kabar hari ini?
0: Baik, sehat juga. Semangat terus. Semoga sama. Iya. Kalau jam segini berarti sudah selesai makan ini Mbak Indah ya.
1: Iya, baru ini ada baru makan ini.
0: Oh gitu, menunya apa?
1: Nasi, ikan goreng saus.
0: Aduh.
1: Perkedel.
0: Jagung.
1: Capcay.
0: Ais, enak ini.
1: Ditutupi dengan jeruk manis.
0: Wah, yang makan juga manis ya, jadi manisnya double-double.
1: Mbak Rahma juga jangan lupa makan ya.
0: Oke deh, sip, makasih udah diingatkan. Pasti iya, makan. Semangat selalu.
1: Ulang tahun ini Mbak Rahma.
0: Oh, siapa yang ulang tahun hari ini?
1: Ada Mbak Rahma.
0: Inisial nama?
2: Tanya buat.
0: Kita mau kasih ucapan toh. Siapa Mbak? Yeah. Siapa Mbak Indah yang ulang tahun, Mbak Indah atau Kakak Ave?
1: Bukan, ada.
0: Oh, ada. Ada ya. Pokoknya ya.
1: Ada pokoknya Mbak Rahma.
0: Oke, gitu. Doanya kalau gitu untuk yang ulang tahun ucapannya apa Mbak Indah?
1: Umur panjang.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ditunggu traktirannya.
1: Setiap kerjanya yang rajin.
0: Oh gitu. Iya, kerja yang rajin ya. Kerjanya yang rajin, ditunggu traktirannya.
2: Itu gara-gara Tine Queen itu.
0: Oh begitu. Langsung jadi tambah semangat toh.
2: Iya.
0: Pas sudah.
1: Minta satu lagu dulu Mbak Rahma.
0: Boleh, lagunya siapa untuk yang ulang tahun?
1: Judulnya Nona Manis.
0: Ih, Nona Manis, aduh. Oke, sudah Nona Manis.
1: Dari Mbak Mel.
0: Dari mana?
1: Dari Pamel.
0: Hah, Nona Manis dari?
1: Dari Pamel, ya Nona Manis.
0: Nona Manis,
1: Lagu Pop Papua, Pop Papua.
0: Oke, nanti sambil dicari ya, mudah-mudahan ketemu ya.
1: Oke,
2: Mbak.
0: Oke, sip, makasih Mbak Indah.
1: Iya, sama-sama.
0: Semangat terus. Iya, terima kasih. Iji.
2: Udara.
0: Terima kasih Ongke baik. Mbak Indah terima kasih ya untuk yang sambung-sambung suara juga. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menikmati hidangan santap siang. Baru mau kah? Nasi putih ya kan, terus ikan goreng saus, ada perkedelnya juga, kayaknya perkedel jagung deh ya. Terus ada capcay, ditutup dengan buah jeruk yang manis. Aduh, lengkap sudah ya, komplit rasanya pasti hari ini. Terima kasih, semangat terus untuk semuanya yang lagi beraktivitas di area bandara. Di ujung telepon, terima kasih. Diterima lagi yang mau bergabung yang lain di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
3: Iya, Maxioma, selamat siang. Selamat siang Mbak Rahma, Ivan di sini.
0: Siang juga Kakak Ivan. Di sini tuh di mana?
3: Sekarang saat ini lagi di Sentani Jalan Yahim.
0: Oh, di Sentani
3: iya,
0: situ ya?
3: Iya. Oh, sekarang okay. Rotenya lagi di situ jadi.
0: Oh, oke, okay. Tahan posisi di situ.
3: Iya, jangan tahan. Nanti kita terjalan-jalan.
0: Maksudnya istirahat sebentar, makan dulu. Kan makan gak boleh sambil
3: jalan. Lagi mau cari-cari nih.
0: Oh, lagi mau cari-cari. Berarti
3: ya,
0: harus jalan.
3: Paling kalau enggak lari ke nasi kuning lagi, bakso ke.
0: Nasi kuning.
3: Atau kayak Kamal sedikit nasi padang.
0: Oh iya. Iya, habisin tuh yang lagi ini masih ada di dompet. Memang habisin sekalian.
3: Iya, pas toh nanti ntar kalau gajian jadi isi lagi dompet.
0: Kasih kandas memang. Ini sudah tanggal 26 ya, kasih kandas memang.
3: Iya, kurang berapa hari lagi, nanti ntar dompet penuh lagi.
0: Ih, mantap. Ini nih ya, suka. Aduh, gimana cuaca di sana di Yahim, Kakak Ivan?
3: Ah, mendung-mendung manja ini.
0: Oh iya, sama ya.
3: Iya, sama, berarti seluruh Kota Jayapura dan sekitar, termasuk kabupaten juga ini, mendung-mendung manja.
0: Sepertinya memang begitu, merata semuanya ya. Tetapi hatinya semoga tidak mendung.
3: Ya, hatinya cerah ceria.
0: Iya, betul, setuju. Ini sudah terbukti dengan suaranya.
3: Iya.
0: Luar biasa.
3: Barama juga, jangan lupa makan itu. Itu penting sekali itu, sarapan.
0: Iya,
3: itu.
0: Sarapan
3: makan,
0: sudah.
3: Makan siang ini, apa? Lunch.
0: Nanti malam dinner.
3: Dinner itu spesial dengan orang yang spesial.
0: Pakai itu ya, pakai lilin ya. Pakai lilin,
3: nanti menyala.
0: Kedua dinner gitu ya. Aduh, memangnya. Ih, luar biasa semangatnya Kakak Ivan ini. Sehat selalu, iyo. Kakak.
3: Oke, Marama sehat selalu. Untuk saat ini dulu sudah. Siapa tahu sementara bisa masuk lagi.
0: Oke, pasti bisa. Yakin dan percaya.
3: Macam-macam itu kemarin itu Marama terbukanya saya terima masuk itu.
0: Yang mana?
3: Yang pas Marama tugas itu baru pas saya mau masuk di
0: topi asli
3: tapi tidak terima kan
0: soalnya ada ini, ada kegiatan, jadi
3: itu juga makanya saya bilang wih.
0: Tapi kan besoknya berarti langsung gabung kan, bisa gabung tuh penelpon pertama kan besoknya langsung.
3: Iya ya,
0: besoknya hari berikutnya kan langsung gabung juga bisa jadi penelpon pertama.
3: Tapi kan iya, bukan Mbak Rama yang tugas.
0: Ih, diriku juga kok, dua hari itu, pas siang.
3: Oh iya.
0: Kak Ivan yang masuk penelpon pertama, Mbak Rama ingat loh.
3: Oh iya, lupa-lupa ingat deh.
0: Ih, kayak lagu saja.
3: Iya,
0: biar tidak kebanyakan lupa, makan dulu sudah.
3: Ya itu, makanya itu ini mau cari nih, mudah-mudahan dapat tempat yang pas.
0: Iya, langsung ya tahan posisi di situ ya, jangan bergeser.
3: Iya, itu lagi.
0: Sip, sehat selalu Kakak Ivan, hati-hati di jalan.
3: Oke, Mbak Rama, untuk saat ini itu dulu.
0: Okay.
3: Oh ya, buat teman-teman fans yang mau hubung, yang sudah gabung, salam kompak selalu. Terima kasih Mbak Rama.
0: Terima kasih, selamat siang juga Kakak Ivan yang sudah bergabung. Posisi poster ya, alias posisi terakhir saat ini masih akan mobile ya. Jadi bukan posisi terakhir, nanti begitu ketemu tempat makan baru poster ya, alias posisi terakhir. Hari ini sudah bergabung, terima kasih Kakak Ivan. Kalau lagi muter-muter cari tempat makan, tetap berhati-hati karena cuacanya juga lagi mendung, berawan ya. Tetapi semoga tetap semangat untuk semuanya yang lagi jalani aktivitas hari ini. Cuaca boleh mendung, tetapi hati jangan sampai mendung. Kalau mungkin moodnya lagi kurang baik, mungkin karena belum makan, coba deh makan dulu ya. Mudah-mudahan langsung mood ataupun suasana hatinya bisa berubah jadi ceria. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan di 0967536386. Di belakangnya Kakak Ivan ada siapa? Halo, selamat siang.
4: Kakak Ivan, ada Veronica di pinggir danau Sentani.
0: Aduh, Veronica, itu kau kah?
4: Iya sekali.
0: Aduh,
4: buat hatinya Landa ini tenang
0: sekali. Ih, menyala.
4: Buat Kakak Ivan ya, apa kalau di Bandar Yahim langsung lurus saja ada helm merah.
0: Oh gitu. Itu tuh, ayo silakan lurus langsung ya.
4: Yolanda punya. Untuk apa panas hati? Lebih baik dingin sejuk, gembira sekali. Seperti ini. Saya tidak masuk jalur, tapi saya selalu dengar Kakak Rahma.
0: Jangan gitu dong, masuk juga jalur.
4: Aku selalu rindu padamu Kakak.
0: Kalau engkau
4: hanya untuk.
0: Aduh,
4: tidak boleh dibagi dua.
0: Oke deh, itu ya, nggak boleh dibagi-bagi ya.
4: Kalau sudah mendua hati itu, oh no. Lobek saja dadaku. Lebih baik cari. Ipan, halo. Menghadap langsung lurus di Pantai Yahem ada pohon kelapa, ada helomera. Jangan mak, jangan makan nasi kuning saja kalau bisa makan papeda panas.
0: Iya, ada ya hari ini ya.
4: Apalagi ini Ronaldo. Ronaldo ada ini mau Piala Dunia.
0: Oh iya betul.
4: Ronaldo.
0: Oh begitu.
4: Aduh, kakak Nona punya Belanda punya.
0: Oh kakak Nona dukung Belanda. Kalau Yolanda dukung apa? Eh Veronica, Veronica dukung apa?
4: Veronica ini.
0: Apa?
4: Sama Ronaldo.
0: Oh Portugal, Portugal. Oh berarti dukung Portugal ya?
4: Tidak tahu. Ya, yang di studio itu Ronaldo harus persiapan Piala Dunia.
0: Oh, oke, okay, oke.
4: Okay. Ronaldo, jangan marah, Yolanda single. Selalu dengan Yolanda. Aku sudah bawa bola pakai baju Ronaldo.
0: Oh, gitu.
4: Andalan. Panas ya, akan panas kalau Yolanda tidak akan panas.
0: Aduh.
4: Duri banyak tidak akan terhinjak. Hati-hati berjalan. Ah, kakak Rahman sudah ya. Kak Rahma, yang hari ini Yolanda makan papeda panas.
0: Aduh.
4: Dengan ikan mujair dibakar. Sambelnya colok-colok, bukan pantun kiri kanan, pantun di pantai.
0: Oh iya betul ya, lihat pantai saja ya.
4: Terus minumnya air.
0: Air putih hangat, Ais.
4: Iya, supaya tidak hangat hatinya. Besar, Yolanda bisa masuk dalam kulkas sedikit.
0: Aduh.
4: Ada jagung rebus juga.
0: Ih, lengkap ya.
4: Yang apa adanya, bukan ada apanya.
0: Aduh, kata-katanya.
4: Bisa kirim salam, kakak?
0: Boleh dong.
4: Buat kakak Darren yang ada di Kabupaten Garut, kalau bisa masuk jalur kakak.
0: Terus?
4: Selamat makan siang, salam hormat kakak Antonio yang ada di pos 7 sana. Salam hormat, Tuhan memberkati kakak.
0: Amin.
4: Buat Bapak Wali yang ada di Kampung Harapan. Selamat siang, salam hormat, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga.
0: Amin.
4: Ibu Fajur Radil lagi, selamat siang, salam hormat, selamat makan siang, Tuhan memberkati Bung Bajo, Kakak Cecil, semuanya sudah Yolanda sekarang gembira.
0: Yes.
4: Hatiku gembira.
0: Riang tak ternena. Dapat boneka dia ya.
4: Ya, begitu dulu Bapak Rahma.
0: Terima
4: kasih banyak.
0: Iya. Amin, amin, amin. Terima kasih Dede Yolanda. Ganti nama sekarang ya, Veronica ya. Mama Maria punya anak betul. Tidak dong, beda dong Kakak Rahma. Oke deh, terima kasih Dede Yolanda atau Veronica nih ya. Ya yang pasti dialah ya yang sudah bergabung di arah-arah pinggiran Danau Sentani. Terima kasih, salam juga untuk Oma. Salam juga untuk Kakak Nona ya kan. Selamat menikmati hidangan santap siangnya. Wih, papeda panas itu, pemantap apa ya kan. Ikan mujair bakar atau goreng tadi ya? Bakar, goreng, bakar atau goreng? Ya pokoknya ikan mujair lah ya. Terus sambal rica-rica, wis. Yang lain colo-colo, rica garam. Ini makan sambal rica-rica dengan ikan mujair, sedap ya. Terima kasih Dede Yolanda, salam sayang selalu. Di belakangnya Dede, diterima lagi boleh di 0967536386. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa ini?
5: Iya, saya baru, pendatang baru.
0: Oh iya, stok lama ini. Stok lama ya. Ngaku-ngaku pendatang baru, padahal stok lama.
5: Ya iyalah, kalau siang kan saya pendatang baru.
0: Oh iya, betul. Harus hormat sama yang lain dulu, ya kan? Minta permisi. Iya, kan pendatang baru.
5: Pendatang baru, gabung lagi.
0: Iya, kenalan dulu dong, namanya siapa?
5: Oke, dengan X13 di ujung kota Jayapura.
0: Ujungnya di mana? Ujung barat, timur, utara, selatan?
5: Untuk sementara di utara.
0: Oh, ujung utara ya. Baik.
5: Kebetulan saya pas lagi di Kota Jayapura.
0: Mau lebaran.
5: RRI ya, mau lebaran. Terus dengar, wah Mbak Rahma siaran. Coba saya tes. Terus jari saya keriting dari tadi.
0: Iya kan.
5: Sindas sini. Memang fansnya Mbak Rahma luar biasa. Nah. Biasanya kan modulasi ini kan terdengar di dini hari ya. Khusus di bulan-bulan Ramadan.
0: Betul, ya. Spesialis Ramadan lah ya.
5: Kali-kali saya masuk di siang hari. Apakah penampakannya masih bagus?
0: Masih dong. Justru lebih jelas kelihatan karena tidak gelap. Gak sama-sama lihatnya akhirnya ya kan. Kelihatan sekali, saya keker dari sini. Hati-hati Anda.
5: Aduh. Memang betul Mbak Rahma, dalam arti kalau acara PON-KONTEK itu memang luar biasa rame. Makanya banyak penyiar-penyiar dulu waktu masih rame-ramenya radio swasta. Radio swasta yang dulu belum terlalu ketat dalam frekuensi.
0: Iya betul.
5: Itu banyak sekali radio swasta, salah satunya Best Modulation yang dulu saya tempat menimba ilmu dan jadi penyiar hampir 3 tahun. Memang kita penyiar-penyiar itu senangnya kalau dikasih program yang ada phone konteksnya.
0: Oh iya.
5: Jadi nggak ngantuk.
0: Betul.
5: Nggak berdosa itu mulut kata.
0: Nggak ngantuk, jadi nggak lapar, bisa nunda makan bisa dulu.
5: Mau disikat dari pagi sampai pagi pun jadi.
0: Ketemu ya, tetap hajar. Ini barang ketong yang style.
5: Jujur aja Mbak, dari waktu pertama kali saya muter RRI, lagu kenangan yang Mbak pertama putar tadi kan Angsa Putih dari Arwana.
0: Oh iya betul, langsung ingat tuh.
5: Nah, lagu spesialis saya kalau saya
0: siaran
5: pasti harus ada.
0: Oh gitu. Langsung Anda terbawa kemana, ke kolam yang mana ya? Yang ada angsanya.
5: Itu di telaga.
0: Oh iya betul telaga. Nah.
5: Oke deh, buat Mbak Rama selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
5: Ke Weli.
0: Iya betul.
5: Agus yang juga selalu menemani di bulan Ramadan.
0: Iya.
5: Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya terlalu buat Anda semua.
0: Amin.
5: Terima kasih selalu menjadi yang terbaik menghibur kami di Kota Jayapura. Dengan gempuran teknologi media yang begitu kencang, tapi RRI tetap yang terbaik.
0: Tetap menyala.
5: Menyala.
0: Kalau
5: lagu Pro Max kali. Oke, buat yang lain tadi ada Bang siapa?
0: Ada Mbak Indah, Kakak Alfi, betul. Kakak Ivan sama Kakak Yolanda.
5: Salam kenal aja buat Kakak Yolanda juga ya, salam kenal juga.
0: Betul.
5: Dari pendatang baru.
0: Peace.
5: Buat Anda semua sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
5: Terbaik selalu. Pokoknya tetap meramaikan kontak yang ada di program RRI.
0: Peace.
5: Iya, Mbak Rahma.
0: Oke deh. Iya.
5: Lagunya mainkan aja.
0: Peace.
5: Akhir kata, hasilnya kita fahamkan dia tadi Amigo.
0: Peace.
5: Ciao.
0: Ciao. Terima kasih Bung X13 yang sudah bergabung. Spesialis kalau gabung itu, kalau masuk itu hanya bulan suci Ramadan, ya kan? Ini biasa aktif gabung itu kalau lagi siaran sahur. Tetapi ya hari ini spesial, beliau bisa gabung juga di siang hari ya. Terima kasih Bung X13. Ngaku-ngaku pendatang baru tetapi orang lama ya. Selamat datang di Kota Jayapura. Lagi menikmati waktu dengan keluarga karena besok Lebaran Idul Adha. Jadi untuk Anda semuanya, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang lagi menjalani ibadah saum, ya ibadah puasa Arafah ya hari ini, selamat menjalankan ibadah puasanya sampai maghrib nanti. Yang mau bergabung sambil menikmati hidangan santap siangnya, sambil kami hibur juga dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, nanti boleh bergabung, diselesaikan dulu makan siangnya, nanti boleh gabung. Karena kalau nelfon sambil makan nanti takutnya keselak ya. Belum lagi ambil minumnya jauh ke sana. nak, ya kan? Jadi makan dulu, Mbak Rahma tunggu ya dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana siang hari Anda. Masih dalam ajang Maxioma.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
0: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda tentu ya dalam ajang Maksioma, makan siang ngobrol bersama. Hari ini untuk edisi siar hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Di ujung telepon yang mau bergabung silakan dinantikan kembali di 0967 536 386. Tetapi Mbak Rahma nyapa dulu deh untuk Mbak Dea, ya kan, yang lagi pantau juga sambil masak mungkin, atau sudah selesai masaknya lagi duduk manis makan ya. Jangan lupa nanti pergantian dinas kalau bisa dibawa yang dimasak itu. Katanya ih langka banget yang masuk ini Bung X13. Wuyuh katanya gara-gara dengar suaranya Mbak Rahma yang rame. Kayaknya demikian ya. Oke deh, terima kasih Mbak Dea yang lagi pantau, lagi masak atau lagi makan ya. Selamat menikmati aktivitasnya di rumah. Kalau boleh gabung juga dong. Di ujung telepon diterima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat siang.
2: Juga selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Nasrun.
2: Mbak, Mbak Dea.
1: Siapa?
2: Mbak Dea.
1: Bukan. Ini bukan Mbak Dea, Mbak Dea masih di rumah.
2: Bukan, makanya di rumah kan tadi abang kirimkan WhatsApp.
1: Oh iya, betul, Mbak Deanya lagi sementara makan juga di rumah.
2: Ini kan sudah bukan siaknya, bagi-bagi dong.
1: Iya, bagi-bagi dong Mbak Dea kirim. Jangan makan sendiri dong, bagi-bagi dong ya. Biar kita bisa ini, review gitu kan makanannya. Aduh, Abang Nasrun apa kabar? Dari Palu.
2: Alhamdulillah ya, kita baik-baik.
1: Gimana nih? Gimana Abang Nasrun persiapan Idul Adha besok?
2: Ya biasa.
1: Biasa.
2: Jayapura di sini juga sama.
1: Oke. Sembelihnya mayoritas, mayoritas kebanyakan apa hewannya? Sapi juga atau kambing?
2: Iya, ada juga kan. Besok satu belum.
1: Iya. Besok.
2: Tidak lulus.
1: Besok abang. Besok hari rayanya. Tapi biasanya sembelihnya hari kan bisa punya, bisa.
2: Penyembelihan anunya kurbannya.
1: Iya bisa. Oke. Okay. Hari Kamis atau enggak hari Jumat ya kan? Kalau saking banyaknya hewan kurbannya berarti mungkin sehari enggak cukup ya. Jadi biasanya dua hari disesuaikan. Wis mantap lah. Udah makan, Bang? Udah dong.
2: Iya, sudah makan. Sudah selesai. Barusan
1: ya. Gitu tuh. Yang benar iya. Yang benar gitu ya, makan dulu. Baru gabung ya kan. Gak apa-apa juga sih kalau belum makan gabung.
2: Iya. Mbak Rahma juga kan masih lagu-lagu.
1: Iya, jadi bisa tuh ya sambil makan.
2: Makanlah dulu, Mbak Rahma juga putar lagu ya kan.
1: Iya, Mbak Rahma juga ya ini dulu kemana begitu. Makanya apa bang menunya hari ini? Abang masak apa?
2: Biasa ya menunya ya. Apa namanya?
1: Ikan.
2: Ikan ada ikan dari presnya ya. Apa sayurnya dikuah sampai jauh ubi kayu.
1: Oh iya. Betul yang berkuah-kuah aja ya, segar ya.
2: Iya kan. Apa namanya? Kita ekspres atau banyak.
1: Masak-masak sendiri, cuci piring sendiri.
2: lagi. Tetap ada juga cuci piring.
1: Udah gitu cuci piring sendiri, makan gak ada yang temenin. Tenang nanti kita temenin dari sini. Aduh.
2: Ya, untuk makan siangnya.
1: Gak apa-apa. Yang penting ini ya, disyukuri semuanya. Yang penting sehat Abang Nasrun selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Ya,
2: berapa ya?
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung jauh ya dari Palu. Terima kasih sudah selalu monit RRI Jayapura melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dong yang belum unduh, yang belum download, silahkan di App Store juga Play Store RRI Digital ya. Jadi kemanapun Anda kalau ingin dengar siaran RRI Jayapura bisa dong ya, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas jarak juga ya. Jadi dimanapun Anda bisa terus mendengarkan siaran kami RRI Jayapura. Terima kasih Abang Nasrun, sehat selalu ya. Selamat

0: Hati-hati, lantai licin langsung terjun bebas di itu, ayo. Danau, ada ikan sapu-sapu. Aduh, aman ya, tapi aman ya Danau Sentani ya.
1: Aman, sini aman. Lagi mendung.
0: Iyo, sama di sini juga. Bagaimana hari ini? Ada yang di jaring, Mafang?
1: Ada.
0: Ada. Wis, mantap sudah. Sekilo berapa sih? Sekilo biasanya berapa, Mafang?
1: Kilo?
0: Tergantung ukuran ya.
1: Iya, tergantung ukuran. Mau berapa? Ukuran 52, 31, 41, 33. Orang petani ikan tuh.
0: Oh, begitu? Oh, jadi memang ya.
1: Berapa, kan?
0: Ada ukurannya memang ya. Mau ukuran berapa? Silakan, semampunya dan semaunya, ya kan? Memang. Terada yang blok sudah. Baru hari ini makan apa, Mama Fani?
1: Ada ikan dan makan nasi dan telur dadar, Kak.
0: Ih, kenapa pernah makan ikan, Kak?
1: Bosan, Kak.
0: Ih, over ke sini, Kak. Over ikan ke sini, berarti over telur satu rak ke situ. Kita barter.
1: Gampang.
0: Gampangnya ini bisa diatur. Gampang, ya.
1: Barang nanti hari yang jinak malam baru tetap gak kuasa. Antum gak kuatur aktivitas malam.
0: Aduh, iya ya, betul ya. Yang gelap-gelap ya.
1: Gelap-gelap, yang malas. Iya, banyak yang lihat-lihat
0: lagi. Iya, nanti keker-keker lagi. Ya, malas ya, malam boleh.
1: Belum apa-apa saya di pos dan sebiasa tadi lagi.
0: Itu lagi, nanti Hen yang duluan jaga. Itu Hen yang duluan jaga, Mafan. Jadi Mbak Rahma bilang memang Hen yang jaga memang.
1: Itu lagi, hei dong, Sofia yang tukang palang-palang.
0: Itu lagi, aduh, sungguh sih. Kalau dong dua ada tuh memang aman terkendali. Aduh, yang penting sehat selalu, Mafan.
1: Amin. Sebenarnya ini Mafan tuh siap, sudah ngegas. Gara-gara dua lagu itu, aduh, rambutnya sudah tergesek di papa, papa keringat lagi.
0: Jee, mandi uang, Mbak.
1: Padahal satu siap, pasti berjalan, Mbak.
0: Aduh, memang.
1: Gara-gara Mbak, lagu sampai terjadi.
0: Ya, keringat, loh. Ya ampun, sudah. Siram badan saja, muka jangan, karena muka sudah make up, toh.
1: Makeup seluntur lagi, sekeringat.
0: Kalau begitu ulang cuci muka baru tambah bedak lagi.
1: Tambah bedak berjalan.
0: Iya.
1: Jadi begitu.
0: Oke, sudah hati-hati ya.
1: Baik
0: kita mulai.
1: Baik kita mulai. Selamat siang ya.
0: Ayo, Mafan.
1: Terima kasih. Mafan dong, ada mau kumpul keluarga di Kentani.
0: Oh iya, hati-hati ya. Sukses untuk semuanya. Terima kasih, dadah. Mafani yang sudah bergabung. Kalau kita singkat tuh Mafan ya. Sudah bergabung dari arah-arah Danau Sentani, tepatnya di Telaga Maya ya. Salam sayang untuk semuanya di sana, Fani juga sehat selalu ya. Sudah mau jalan Mbak Rahma, tapi gara-gara pengaruh Mbak Rahma punya lagu ini yang bikin sampai tong gak tahan lagi. Maaf. Tidak bermaksud juga. Tapi ya sudah, memang maksudnya memang seperti itu. Agar semuanya tahan posisi ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sepanjang kebersamaan kita dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama untuk edisi hari ini, hari Selasa. Rasa-rasa hari Jumat karena besok hari libur. Edisi tanggal 26 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti kita jumpa lagi di gelaran program acara yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar. Kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Black Melanie Sian, Ketua Putu Cinta. Mbak Rahma cukupkan dulu lagunya. Dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita akan simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Redburn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Redburn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meichle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakak bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a caution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kerja pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pertandingan luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Dan satu persembahan lagu yang masih mengalun merdu di ruang dengar Anda dari punyanya IDP atau Indah Dewi Pertiwi. Hidup yang sepi ya. Coba kami tuntaskan lagunya utuh selengkapnya untuk Anda dengarkan siang hari ini sembari kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur pendengar. Nanti kembali ajang topi asli terang pilih alunan senandung lagu Indonesia kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Di ujung telepon nanti boleh kembali dihubungi line teleponnya di 0967 536 386.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan menemani kebersamaan kita di depart yang kedua. Masih untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Kini ke ruang dengar Anda kami hadirkan ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang lagi kesepian ya, semoga setelah mendengar lagu persembahan dari Indah Dewi Pertiwi ya, semoga tidak lagi merasa kesepian. Tetapi ketika mungkin kita lagi dalam situasi kesepian, semoga saja kita bisa belajar menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya sering kita anggap biasa saja. Biasanya seperti itu ya, ketika lagi sepi sendiri baru deh ya kita mulai menyadari betapa pentingnya juga hal-hal kecil yang bisa membawa kebahagiaan bagi hidup kita. Selamat siang untuk semuanya, menemani Anda dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, menemani Anda hingga kita jelang bersama nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore nanti. Di ujung telepon diterima yang ingin bergabung, silahkan di 0967536386. Untuk hari ini bebas Anda mau request lagu apa, nanti Mbak Rahma cari ya. Silahkan dinantikan untuk kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Penelpon nomor Wahid alias nomor pertama yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang dengan Veronica di pinggiran dari Sentani.
0: Aduh, silahkan.
1: Minta lagu dari Lola Drakel, lagunya Biar Laku Sendiri.
0: Lola Drakel, apa judulnya?
1: Biarku Sendiri.
0: Biarku Sendiri, gak mau ada yang temani?
1: Tidak mau. Kak Ivan temani saya. Kak Rahma begitu dulu.
0: Makasih, okay.
1: Salam sayang, salam.
0: Oke, terima kasih. Ini udah berganti nama nih, beneran ini. Jadi Veronica nih, beneran ini. Mau dipatenkan namanya itu, jangan dong ya. Terima kasih Dede Yolanda yang sudah bergabung ya, dari pinggiran Danau Sentani katanya. Request lagunya untuk siang hari ini dari punyanya Lola Drakel ya, Biarlah Aku Sendiri. Ini ya lagunya ya. Betul, iya. Betul ya ini ya.
2: Andai kau dengar lagu ini.
0: Iya, ini sudah lagunya ya. Yang mau bergabung silahkan nanti ditelepon lagi. Tetapi kita break dulu untuk satu rekasan lagu di sesi yang pertama ya, ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini ya. Ini lagunya. Langsung dihadirkan.
2: Dengar lagu ini.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, penyanyi Lola Drakel, biarlah ku sendiri. Meski sendiri, hidup tetap harus berjalan ya. Iya, setuju Mbak Rahma. Di ujung telepon diterima lagi, silakan dalam ajang Top yang Asli, torang pilih halunan senandung lagu Indonesia. Untuk requestan lagu selanjutnya, kami nantikan kembali di line telepon kami pendengar. Silakan dihubungi di 0967-536-386. Halo, selamat siang. Tapi asli, selamat siang Kakak Yus.
1: Siang berapa?
0: Siang juga. Bagaimana kabar hari ini? Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Wih, kedengaran dari suaranya ceria.
1: Pasti walaupun mendung.
0: Iya kak, di sini sudah mulai panas. Apakah kita kirimkan panasnya ke situ?
1: Saya harap seperti itu.
0: Wih, baiklah. Nanti tunggu ya. Kak Ayu, silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Izin, baru monitor, minta maaf.
0: Ini bebas.
1: Oh.
0: Kak Ayu mau request lagu apa? Yang penting bukan dangdut, bukan lagu barat. Apa?
1: Saya blank langsung ya.
0: Iya kak, ah masa, pegangan dulu, pegangan. Terserah. 5, 4, 3, 2.
1: Ini sudah jangan teknologi.
0: Apa ya yang enak lagunya? Kalau tadi Yolanda Lola Drakel.
1: Kekasih.
0: Widuri. Tapi kan Duri. Iyo, kekasih Rafika Duri atau Pance Ponda?
1: Yang itu nama artis itu.
0: Oh, apa JK Record?
1: Benar.
0: Oh, oke, baiklah. Yang personilnya itu ada 6 itu ya.
1: Benar.
0: Oke, ada ini apa? Mega Sylvia. Ani Ibon, sip sudah. Oke.
1: Kamu yang bukan PKU, kenapa nih? Sip kan bukan kan?
0: Bukan.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Nanti kan bentuk grup lain. Nanti kan bentuk. Oh,
1: kita bukan.
0: Iya.
1: Sudah okay. Kita sendiri bahasa kita sendiri
0: kan. Oke.
1: Barang perabot
0: itu ya. Kita manajer. Dadah, terima kasih Kak Yus yang sudah bergabung. Langsung deh dikasih requestan lagunya 6 artis JK Record ya. Betul sekali Mbak Rahma. Yang pasti salah satunya bukan Kakak Cecil, salah satunya bukan Mama Fani. Nanti kan bentuk grup yang lain ya. Cari nama dulu sekarang ya. Karena personil sudah siap, nama dulu yang dicari sekarang. Oke deh, ini requestan lagunya langsung dihadirkan.

0: Saudara pendengar masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia edisi siang hari ini, menemani Anda kembali ya hingga kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon untuk sesi yang ketiga, requestan lagunya silakan dipilih sendiri ya. Barah nanti cariin. Yang penting judul lagunya betul, penyanyinya betul ya. Nanti langsung akan diputarkan. Di ujung telepon di 536386 penelpon yang ketiga. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Rahma.
0: Siang Cecil, silahkan Cecil.
1: Lagunya Ungu Fitring Andien
0: Saat Bahagia. Oke. Sama-sama. Terima kasih juga Cecil yang sudah bergabung ya. Requestan lagunya langsung dihadirkan dari punyanya Ungu featuring Andien Saat Bahagia. Yang mau bergabung silahkan, masih cukup banyak waktu kita. Tetapi selepas yang satu ini kembali dihadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Saat ini sudah pukul 14 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur yang sudah kembali beraktivitas. Ya, selamat siang saja untuk semuanya. Jangan terlalu terburu-buru harus diselesaikan semuanya. Tetapi kerjakan saja secara perlahan, ya kan? Selesaikan satu demi satu tugas pekerjaannya. Tetap jaga keseimbangan juga antara pekerjaan serta waktu istirahat, ya, biar semuanya bisa Anda selesaikan dengan kondisi yang juga tetap prima. Di ujung telepon diterima lagi untuk sesi selanjutnya, silahkan dibuka lagi line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Tuka, selamat siang.
0: Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Nasrun.
1: Iya, alhamdulillah. Jumpa lagi.
0: Iya. Hari ini kita jumpa dua kali.
1: Alhamdulillah. Kau boleh sampai
0: kali. Oh iya. Silakan.
1: Lagunya
0: Rahma. Lagu apa? Abang Nasrun mau minta lagu apa, nanti Mbak Rahma cariin, Mbak Rahma putar.
1: Sudah
0: diantisipasi. Ah? Terserah sih mau yang mana, pilih. Maksudnya yang terlintas apa, mau dengar lagu yang siapa yang nyanyiin?
1: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap judulnya.
1: Iya, sayang.
0: Sayang. Oke, okay. Rinto ya, Harahap.
1: Iya,
0: sayang. Sayangnya ya. Di RRI. Rinto Harahap, sayang. Oke, okay. Sudah ketemu lagunya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun yang sudah bergabung, ya, requestan lagunya dari punyanya Rinto Harahap ini, ya. Intro musiknya betul, betul Mbak Rahma, ya. Oke deh, langsung diputarkan. Semoga terhibur untuk semuanya juga yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI J.

0: Saudara pendengar, sudah 30 menit kita tinggalkan dari pukul 14 siang dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di sesi selanjutnya, untuk requestan lagu berikutnya, kami terima lagi yang sudah menanti di ujung telepon di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang juga.
1: Barat, Ma.
0: Iya, siapa ini?
1: Siapa ini? Dian.
0: Oh, Kakak Dian dari Polimax. Silahkan Kakak Dian, mau request lagunya siapa?
1: Aduh, baru mau nih jadi.
0: Lagunya terserah Kakak Dian, Barahma cariin nanti putar. Request sendiri lagunya.
1: Oh, lagunya request sendiri.
0: Iya.
1: Ya. Berarti ini Dian Piscesa, Bayang-bayang Cinta.
0: Is Dian Piscesa, Bayang-bayang Cinta enggak tuh ya? Bayang-bayang Cinta?
1: Iya.
0: Bayang-bayang Cinta ada kah? Bayang-bayang Cinta, sabar Mbak Rahma cari dulu. Bayang-bayangmu. Judul lagunya Bayang-bayangmu Kakak Dian itu.
1: Iya.
0: Ini Mbak Rahma dengerin dulu ini intronya ini. Itu?
1: Iya, itu sudah.
0: Oke, okay. Bayang-bayang okay. Cinta. Oh
1: terima
0: iya,
1: kasih.
0: Sip.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, terima kasih yang senama dengan penyanyinya yang mau kita putarkan lagunya berikut ini. Kakak Dian, terima kasih ya sudah bergabung dari Polima. Kerikuasan lagunya dari Dian pakai Piscesa belakang ya. Judulnya BBC. Bukan dong Barahma. Judulnya Bayang

0: dari Dian Piscesa sudah dihadirkan dan mengantarkan kita informasi waktu di studio kami. Saat ini sudah pukul 14:35 waktu Indonesia Timur ya. Menyapa Anda yang lagi berkendara, selamat siang untuk semuanya yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa gunakan helm. Yang kendaraan roda 4, jangan lupa gunakan selalu sabuk pengamannya ya, dan beberapa perlengkapan kendaraan lainnya. Ini juga harus terus Anda perhatikan karena sebagai bentuk perlindungan diri Anda juga ya kan, selama perjalanan. Dan hal-hal kecil lainnya seperti sekedar mematuhi aturan berlalu lintas juga penting ya. Ini sebagai cara kita bersama untuk saling menghargai sesama pengguna jalan. Yang lagi di jalan hati-hati, semoga perjalanan hari ini lancar, cuacanya bersahabat, semua aktivitas berjalan sesuai dengan harapan Anda, dan tetap hati-hati di jalan karena ada banyak doa yang turut menyertai setiap langkah perjalanan Anda, termasuk doa dari orang-orang yang Anda cintai. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan, masih dinantikan di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Topi asli, selamat siang Kakak Ape.
1: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Dia terang mau bersuara kak ini. Iyo, dia agak gimana? Tidak deng, ada. Lagu Nyobi Mesak toh?
1: Iyo asli sebenarnya.
0: Oke sip, langsung tong bunyikan memang.
1: Iyo.
0: Iya saudara. Kakak dengar di situ.
1: Iyo sama saja.
0: Terima kasih. Oke deh, terima kasih. Iya. Amin, terima kasih kakak juga. Sehat-sehat, baik-baik di sana ya. Terima kasih, dadu. Kakak Ape, terima kasih sudah bergabung dari arah-arah Pasifik Indah. Mau dengar bunyi suara hati? Iya, mau dong. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Di sisa waktu kebersamaan kita ya, saat ini sudah 44 menit kita tinggalkan dari pukul 14. Masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di sesi selanjutnya, untuk requestan lagu berikutnya silahkan kami terima lagi. Yang sudah menanti di ujung telepon ada siapa gerangan? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Dawen.
1: Iya, Mbak Rama.
0: Silahkan, Kakak Dawen mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Wis Becker. Apa ini, Rindu Rumah kan?
0: Rindu rumah, aku rindu pun. Itu ada dialeknya tidak ya? Tidak, toh?
1: Kereta juga.
0: Kalau ganti boleh?
1: Ganti lagunya Kangen Band, judulnya Dik Bisa.
0: Kangen Band, Dik Bisa.
1: Ayo, sudah dibuka saja.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Kakak Dawen yang sudah bergabung ya siang hari ini. Dik, Kangen Band, Dik, bukannya Wali ya, sabar. Barang mah jadi bingung sendiri nih. Kangen Band itu kalau judul lagunya Dik, berarti Kangen Band, Wali Band, Kakak Dawen, maaf ya. Wali Band. Kalau Kangen Band Dik itu kayaknya enggak ada deh ya. Mungkin yang dimaksud punyanya Wali ya, Dik ya. Boleh ya Kakak Dawen dihadirkan. Ini requestan lagunya bukan Kangen Band yang nyanyi ternyata, tapi dari Wali ya. Judul lagunya Dik.

0: Saudara pendengar, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur, sesi yang terakhir dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia untuk penelpon terakhir dan requestan lagu yang terakhir. Kami terima lagi di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Oke, bye.
0: Wis, penutup ini.
1: Oh, jelas.
0: Bahaya sekali.
1: Kita.
0: Silahkan Kakak Alfi.
1: Hari ini aku bersinar.
0: Wis. Menyala berarti ya?
1: Menyala.
0: Menyala. Hari ini aku bersinar. Hari ini aku bersinar itu.
1: Dari Jesse, Jesse JE, JW.
0: Bilang yang betul. Jesse. Kabar.
1: Hari ini aku bersinar.
0: Oke. Okay.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Tetap bersinar.
0: Menyala di situ.
1: Jesse JW.
0: Sudah.
1: Oke, baik. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Alfi. Tetap di udara. Terima kasih yang kembali Kakak Ave yang sudah bergabung ya, penelpon terakhir dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Selasa. Selasa tanggal 26 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang masih nelpon-nelpon. Mbak Rahma minta maaf ya, sudah enggak terima lagi teleponnya. Nanti coba lagi di lain waktu ya. Senin sampai dengan hari Minggu kok ya. Ajang Topi Asli hadir di waktu dan juga gelombang yang sama tentunya, hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, beragam informasi dihadirkan dalam penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda juga bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pemirsa, selamat sore Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, 44 penambang korban teror penembakan KKB berhasil menyelamatkan diri dan tiba di Boven Digul. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura laksanakan pemeriksaan hewan kurban. Pastikan ternak sehat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawe akhirnya tiba di Boven Digul. Para penambang saat ini ditampung di Aula Mapolres Boven Digul. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Boven Digul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Boven Digul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Boven Digul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, yang gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Boven Digul dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Boven Digul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Boven Digul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
2: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Boven Digul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura laksanakan pemeriksaan hewan kurban. Pastikan ternak sehat. Berikut laporan Ade Irfan.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
4: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada hari raya hewan kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, gitu.
3: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan, laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayapura bakal menyerahkan 1 ekor hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis Brahman menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat muslim di Kabupaten Jayapura dalam menyambut momentum keagamaan penuh makna dan kebersamaan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Ador Sina Wompere mengatakan sapi bantuan Presiden telah dipersiapkan dengan baik sebelum penyerahan resmi dilakukan. Pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik hewan juga sudah dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan sapi layak dijadikan hewan kurban. Menurutnya, sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut direncanakan akan diserahkan pada H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha kepada panitia kurban setempat. Penyerahan hewan kurban itu nantinya dilakukan langsung oleh Bupati Jayapura bersama pihak terkait di wilayah Distrik Nimbokrang. Ia menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan di Masjid Nimbokrang sebagai lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bagi masyarakat sekitar. Sapi bantuan Presiden tersebut memiliki bobot hampir mencapai 900 kg dengan berat sekitar 869 kg dan termasuk kategori sapi berukuran besar. Jenis sapi yang disiapkan merupakan persilangan Brahman dengan Simmental sehingga memiliki postur tubuh kuat dan kondisi fisik yang sangat baik. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Perayaan Hari Pentakosta tahun 2026 lingkungan A Klasis GKI Port Mumbai berlangsung penuh sukacita di Jayapura. Kegiatan yang diikuti 10 jemaat ini mengusung tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Ketua Panitia Ani Yohana Rumbiak mengatakan perayaan ini telah dipersiapkan selama 2 bulan oleh 3 jemaat tuan rumah, yakni GKI Frasa Kayu Batu, GKI Kalvaria Angkasa, dan GKI Alfa Omega Bayangkara. Ia menyampaikan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan pendanaan, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana berkat dukungan moral dan material dari pemerintah, mitra, serta seluruh warga jemaat. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait menyampaikan selamat Hari Pentakosta kepada seluruh umat Kristen, khususnya jemaat GKI di tanah Papua. Menurutnya, Pentakosta mengingatkan umat bahwa kehidupan beriman tidak berhenti pada ibadah, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga damai sejahtera dan membangun kehidupan yang berkeadilan. Selain ibadah syukur, rangkaian perayaan juga diisi aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat melayani sesama. Pendengar dan pemirsa, Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa Kei menyuarakan hormati tanah Papua dan berkuat nilai Ain Ni Ain. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di Tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inongutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
2: Bahwa masyarakat Kei datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini, Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu sentawa-tawa, itu tidak tawa-tawa. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
1: Sementara penjabat Sekda Papua Christian Sohilait menilai perayaan Pentakosta bernuansa Kei ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
3: Yang bisa atur tegur hanya ini. Ketika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua-tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita orang Kei. Seperti Bapak Usbuk Jepura sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua-tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
1: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
2: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan kedua adalah hak hati. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang di tanah Papua ini kurang lebih sama.
1: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Maske, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis K. Menurutnya momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat K untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
4: Harus baku sayang antara satu dengan yang lain. Karena jangan membilang orang K itu cuma identik dengan baku pukul. Tapi marilah kita identik bahwa ayam itu semboyan, ayam itu mari kita jaga. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Damai bersekutu, membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi, menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap sesama, ringan tangan dan menolong penolong, serta turut membangun masyarakat pendidikan, gereja dan kehidupan sosial di tanah Papua.
1: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat K dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Ibadah Pentakosta kedua lingkungan D Klasis GKI Port Numbai berlangsung penuh sukacita di Gor Waringin, Kota Raja pada hari Senin. Kegiatan ini diikuti 10 gereja yang tergabung dalam rayon D dan menjadi momentum mempererat persekutuan jemaat sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus. Wali Kota Jayapura Abisero mengatakan perayaan Pentakosta menjadi pengingat akan kuasa Roh Kudus yang mempersatukan umat dalam kasih, iman, dan pengharapan. Menurutnya gereja memiliki peran penting dalam membina kehidupan rohani umat serta memperkuat nilai persatuan di tengah masyarakat. Sementara itu pelayan firman Pendeta Nathanael Tarigan dalam khutbahnya menekankan pentingnya pembaruan dalam cara beribadah agar ibadah terus memberi dampak nyata dalam kehidupan umat Kristen. Ia juga mengajak gereja memberi ruang bagi kreativitas generasi muda agar semakin aktif terlibat dalam pelayanan dan kehidupan bergereja. Ibadah Pentakosta kedua ini berlangsung khidmat dan penuh sukacita sekaligus mempererat tali persaudaraan antar jemaat di tengah perkembangan zaman. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura merayakan HUT ke-63 dengan memperkenalkan 2 jersey terbaru edisi terbatas kepada masyarakat Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Persipura Jayapura merayakan hari jadinya ke-63 tahun sejak berdiri pada 1963 silam pada Senin malam di Stor Jenderal Sekarsa, Kota Jayapura. Ketua Harian Persipura Jayapura Abi Sarolo mengatakan perayaan ini untuk membakar semangat kembali merebut kejayaan Persipura Jayapura di persepak bolaan Indonesia. Menurutnya musim lalu menjadi pematik untuk berbenah diri agar melangkah menuju kesuksesan di setiap pertandingan musim mendatang.
5: Nah, itu artinya menunjukkan bahwa Persipura itu masih ada dan akan terus sukses. Ini sudah 63 tahun satu. Nah, saya berharap dengan situasi perjalanan kita sampai dengan hari ini, kemarin situasi kita belum bisa lagi ke Liga 1, itu sukses yang tertunda. Sukses yang tertunda itu harap nanti Pak Ketua Umum kita dari manajemen dengan Pak Manajer, ya, kita semua, dan saya harap dukungan dari seluruh masyarakat tanah Papua, lebih khusus Kota Jayapura, biar kita semua mendukung Persipura untuk di dalam pertandingan nanti kemudian. Untuk tahun ini saya berharap Persipura pasti juga akan kembali ke Liga 1, dan itu bukan harapan saya, harapan kita semua bahwa Persipura harus kembali ke Liga 1 dengan umur 63 tahun, umur yang cukup untuk Persipura harus bertarung di kancah yang kemudian besok ini, dan saya harap Persipura akan sukses nanti.
1: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano membuka sejarah berdirinya tim berjuluk Mutiara Hitam berawal dari berkumpulnya anak-anak Papua yang berbakat di bidang sepak bola. Menurutnya lahirnya Persipura Jayapura berkat sejarah kuat Gereja Kristen Injili di tanah Papua.
6: GKI berusaha untuk menghimpun anak-anak muda. Papua ini terkenal dengan menyanyi, yang kedua adalah olahraga. Berarti kita lihat, maka dihimpunlah anak-anak Persib, anak-anak Papua itu
7: kita punya grup band terkenal di Indonesia adalah Black Brothers. Dan di dan sepak bola dibentuklah Persipura Jayapura menghimpun anak-anak muda, di mana bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bapak Mesa Koibur, berkumpullah pemain-pemain Persipura kala itu, almarhum Bapak Kasper Sibi, almarhum Bapak Barnabas Yowe, Festus Yom, mereka berkumpul di rumahnya Bapak Mesa Koibur pada tanggal 5. Padahal itu beliau mengundang mereka ulang tahunnya beliau, dan Bapak Kasper Sibi mengatakan hari ini kita tetapkan sebagai hari lahirnya Persipura Jayapura.
1: Diketahui perayaan Persipura Jayapura ke-63 tahun sekaligus memperkenalkan jersey edisi terbatas yang diproduksi sebanyak 1963 menyerupai pola klasik era lawas yang tetap membawa identitas modern klub. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus bersama kami di sini. Rangkaian program-program siaran kami masih akan terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda. Sejak siang kami bertugas, saat ini sudah sore ya, sudah pukul 15:27 waktu Indonesia Timur, dan mengawali pula rangkaian tugas kami di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah kami hadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Anda yang ketinggalan mendengarkan berita lintas tanah Papua, jangan khawatir, jangan bersedih, Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami, pendengar, di RRI Jayapura Official. Warta berita lintas tanah Papua hari ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Jadi Anda bisa dapatkan beragam berita untuk keseharian Anda hari ini ya, dan pastinya Anda tidak ketinggalan informasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15:28 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang bersama pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya setiap hari Selasa sore akan kami relay siaran berjaringan nasional 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta mulai pukul 15:30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita jelang, kita nantikan bersama pukul 15:30 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, punyanya Mama Ina atau Vina Panduwinata, satu dalam nada cinta mengantarkan kita. Kini sudah pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Sayang ya, lagunya tidak sampai selesai kita dengarkan, karena saatnya kini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Seperti biasanya kami relay siarannya pada hari Selasa pukul 15 lewat 30 menit hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi hari ini akan dipandu bersama rekan host, ada Mas Tengku Syafiq dan juga Mas Yudi Ismail, dan bintang tamunya menghadirkan Bimo and the Jin. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore, selamat mendengarkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang betul, nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga nggak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan nggak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau itu, tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band
2: akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak lah. Biasa lah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sampai bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
1: Sama Mas Baby ya.
2: Vokalisnya si Baby itu.
1: Iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jinny.
1: Benar, Jenny maksudnya.
0: Jenny,
1: ya, itu. Atau bukan Jin dan Jun. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Sebetulnya
1: Jin
2: tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI. Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: Arsman
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh. Gak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan. Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh jadi. Kita perbudak aja ya,
0: jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya. Ya,
2: jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya, yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja, kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan, kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa, punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang, jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, song lirik generate, tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya, apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Dengan
2: melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu. Jadi karena aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengeran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan Jin ini ya. Jadi
2: kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga gak habis pikir, ternyata kok wah, di luar ekspektasi gitu. Wah, ini gue bilang rekaman di Prak, orang percaya. Jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya, jadi udah stereo.
1: Cuman, tapi pecah-pecah track, jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya, drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track, udah stereo deh.
1: Yeah,
2: filenya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini, kok jadi ngaco nih, kecuali lu mau nambah instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin, cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
0: Okay.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan, karena bingung, wah bolol di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: bisnis
2: ya kan, pertimbangannya banyak.
0: Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan salah gunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi konotasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya, hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
2: Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus, bagus produksinya. Bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo, kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Jadi
2: pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI. So, salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada jin. Kita suruh-suruh aja. Lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini. Bagian ini lo bagian ending masih pecah begini. Terus dia bikin tuh alternatif opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
1: Bung Albert. Assalamualaikum.

0: terima kasih banyak.
1: No, sama no. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
3: Iya. Soekarno
1: pokoknya. Oke oke oke oke. Jadi gimana, apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
1: Sesama
2: musisi Indonesia.
3: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget
1: ya. Hits banget. Ya, betul betul ya, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
1: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
2: Music Factory.
4: Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya
4: lalu,
1: gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
1: okay.
4: caranya?
1: Siap.
4: Aja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama. Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Syafiq
5: ya.
1: Iya, iya.
3: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini
5: ya,
1: siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benijo di Manado. Yep. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
3: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single, jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, lama yeah. malah bikin kacau.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayak,
1: okay.
2: karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain, ya nggak berbulan-bulan.
1: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan. Gitu.
1: Siapa saja artis-artis bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
3: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Kebetulan sih. Dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya.
1: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
1: Uh-huh.
2: Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman kalau lagu sih itu doang.
1: Uh-huh.
2: Nggak banyak, maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
3: Berarti okay. pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah iya. penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
3: ya. Rearrangement berarti ya?
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
1: Di arrangement
2: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya. Dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang enggak tahu, cuman

0: lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu, kalau kita kan di
1: sini, iya benar,
0: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal betul, gitu. Setuju. Ya
2: nggak yeah, yeah,
0: yeah. Semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
2: berdekade-dekade berikutnya, ya,
0: itu okay. yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
2: Siap.
0: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan, ini untuk sepanjang masa untuk
2: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga, kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
0: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar apa istilahnya orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
2: Oke. Okay.
0: Itu menurut gua itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
0: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
2: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
0: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu loh ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu kucipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay. Nah,
0: jadi mereka makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: PHP.
0: Oke. Cuma kan terlalu kesana, wah prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang.
3: Halo, Uncle Gazi. Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
3: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus yang keduanya single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap, Widi. Oke, itu aja.
1: Siap.
3: Bang Yudi,
2: silakan
1: Angkel.
3: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Ya.
3: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
0: Udah, itu juga emang di represent pakai pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
0: Biar lebih lebih
1: simpel gitu.
0: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
0: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Kan musisi mm-hmm. kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak mm-hmm. banyak.
1: Tapi ada. Kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
0: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
0: Ada di YouTube betul. Ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi katanya biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih yeah, gimmick yeah. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyinya kan, jadi aha. kita yang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
2: Oke okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
0: Enggak, Bima the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa
2: cewek. Oh, oh jinnya beda-beda ya.
0: Itu maksudnya cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi yeah. tadi.
1: Iya. Semoga segera.
2: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana? Kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu.
2: Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: Jadi
2: benar, nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Wih lah bisa 2 miliar. Pas denger dong lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu, lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan, dari notasinya. Wah ini lagu enak kan notasinya, liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan, karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin.
0: Iya,
2: contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan.
1: Bach, ya itu.
2: Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang enggak paham, jadi wah lagu hari gini penting. Wah, yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia enggak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karena para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Yes. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali.
1: Siang.
0: Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
1: And the Jin.
2: And the Jin. Jin Mas Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
1: Silakan. Pak Mali.
3: Ya, istimewanya untuk kalian berdua
1: yang
3: mandu acara ini, sukses selalu ya.
1: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Kalau nggak salah Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini ini aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Bimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
1: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya. Oh, iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya,
4: iya.
2: Ya, justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, gitu. Oke.
4: Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap, siap.
4: Ya, dari saya.
1: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin kan.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Oh, ih ya. Seneng banget. Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tapi ke ini jadi Mas Bimo, ya lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Oh pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop-pop aja ya. Pop, ya. Lagu pop khusus untuk
5: film lagu pop. Oh gitu.
2: Enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin
1: ya, ya.
2: Jadi
5: ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, ya. Mas Bimo ya
2: betul ya. Okay. Ya betul.
5: Okay, terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Bimo, ya?
2: Oh nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Oke. Ya.
0: Ya. Ya. Oke.
1: Okay. Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke, okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo,
2: iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apanya? Ya, apa sih, rumusi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya. Iya deh.
0: Oke.
6: Okay. Ucapkan sukses selalu.
0: Amin. Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya. Yeah. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke. Okay.
2: Yeah.
6: Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
2: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Walaupun saya monitornya di pertengahan, tidak bisa dengar lagunya.
2: Oh, gua nggak dengar dong berarti.
6: Iya,
1: nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak tuh. Okay. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kena ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi nggak harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena mungkin. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini
2: nah itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget jadi, atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa ngefeel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih gue. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Bu Haba.
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Bu Haba.
0: Cika.
6: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan bang? Di sini bang di Bandar Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh mati lampu. Iya.
5: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan silakan. Apa pertanyaannya Cika?
5: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
5: nggak atas juga.
2: Ah,
0: nanti bisa denger lagi lagunya. Ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
5: Oke, ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi ya. Udah, Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jin sebetulnya tuh di mana sih? Lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya, karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja, kita gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
0: Enggak ya? Ya kita
2: Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Boleh, lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa, bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa. Bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawanya. Asli gue gak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa
0: boleh
2: bagian apanya, refnya nggak ada musik ini,
0: nggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya,
2: ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar gue, main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu.
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu ya. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
1: Enggak
2: tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu. Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga, sama Netral kan tiga, sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukan Aku Takut itu kayaknya kok gini banget cuman, label gue mau ini aja nih, wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya, maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang itu
0: yang bukannya. Ku tak peduli.
2: Iya, pokoknya bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti tuh termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe
1: inspirasi.
2: Orang yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngalain tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana, Tuhan tolong nunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum sih. Kalau kita frustasi kita mau gitu nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh.
2: Ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Ya, walaupun sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun udah wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: intinya nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
0: iya, vokal. Iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo tuh.
0: Oke. Sebelum kita tutup yes. kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun

0: mau ngapain?
1: Mm-hmm. Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri.
0: Label sendiri aja, pasti nggak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana? Gue nggak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
0: Oh enggak. Oh enggak. Enggak, itu band.
2: Bos, bos
0: band.
2: Siapa ini? Ada lah ya. Oh, Pak Andy. Oke, oke, oke, oke.
1: Oke.
2: Jadi itu next aja ya.
0: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits atau enggak, yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di dinimati, streaming semua.
0: Sudah ada, sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube sudah ada,
1: ya. Video klip juga ada.
0: Sudah ada.
1: Ya, buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Mm-hmm. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
0: Oh ya.
1: Ya boleh singkat. Ya terserah apa lah.
0: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
0: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya, pakai MIDI pasti kaku maksudnya. Kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
2: okay,
0: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya gak neko-neko, maksudnya yang gak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal, solusinya ya dengan hybrid.
2: Yes. Oke.
0: Okay. Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
2: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
0: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
2: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
2: Enggak dong. Nggak, kita pamit ya.
1: Ya.
2: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
2: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
2: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
0: Sukses RRI, lancar jaya terus.
2: Amin. Terima kasih.
0: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Cintailah nasional.
2: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama, kami turut menyiarkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang kami relay ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Seperti biasanya selalu hadir hari Selasa pukul 15:30 waktu Indonesia Timur atau jam 3:30 sore sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nantikan kembali ya siaran berjaringan nasional 100% Indonesia di hari Selasa pekan depan. Saat ini pukul 17:02 waktu Indonesia Timur, masih terus menemani Anda di suasana sore hari ini di day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Terus kami hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan sembari kita jelang bersama pukul 17:30 waktu Indonesia Timur.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tanggal berapakah ini? Tanggal 26 Mei ya, 2026. Ih, tidak terasa ya, tinggal menghitung hari lagi kita sudah sampai di gelaran Piala Dunia 2026 yang pasti sangat dinanti-nantikan ya, tentunya para pendukung dari setiap negara ini juga sudah pasti ya mulai bersiap-siap, entah itu mulai membeli jersey negara yang akan didukung atau mungkin sekedar memasang bendera. Sampai-sampai ada yang bilang seperti ini ya. Kita ngomongnya sampai bulan Mei saja ya, karena bulan Juni itu sepertinya kita tidak akan ngomong ya. Mengapa? Karena kita akan saling bermusuhan ya, lantaran pasti beda pilihan. Tetapi bukan demikian juga konsepnya, kita junjung sportivitas ya, kita sebagai pendukung juga harus tetap kompak ya, mau menang mau kalah ya, yang nanti akan mendukung negara-negara yang berlaga dalam gelaran Piala Dunia 2026 juga semoga nanti bisa tetap kompak seperti itu ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, yang pastinya euforia Piala Dunia sudah semakin terasa, dan RRI juga sebagai media resmi dari segi audio juga turut nanti akan menyiarkan ya meriahnya gelaran pesta Piala Dunia 2026. Nanti ada rangkaian program-program siaran kami yang tentunya dipersiapkan khusus ya untuk meramaikan pesta bola 4 tahun sekali ya, Piala Dunia 2026 untuk tahun ini pastinya sangat dinanti-nantikan karena berbeda dengan gelaran Piala Dunia di edisi-edisi sebelumnya ya. Ini pertama kalinya digelar di 3 negara ya yang menjadi tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan juga Meksiko. Ini kali pertama ya turnamen Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, dan ternyata juga menggunakan 16 kota sebagai tuan rumah ya. Saudara pendengar, ini fakta yang menarik juga yang jarang-jarang nih terjadi setiap gelaran Piala Dunia. Selain itu total pertandingannya juga lumayan banyak, bahkan sangat banyak, bukan lumayan lagi Mbak Rama, iya sangat banyak ya, yang biasanya mungkin tidak sepanjang nanti edisi tahun ini. Kali ini total pertandingannya saja, saudara pendengar, ini mencapai 104 laga ya, karena jumlah pesertanya juga bertambah ya, jadi total pertandingannya ini melonjak menjadi 104 pertandingan, dan ini menjadikan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah gelaran Piala Dunia. Dan Meksiko juga ternyata mencetak rekor menjadi negara pertama, saudara pendengar, yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya ini menggelar Piala Dunia yaitu pada edisi tahun 1970 dan 1986. Berarti ini kali ketiga ya ia mencetak rekor juga, Meksiko menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentunya kita tidak sabar menantikan para performa dari para pemain-pemain dunia di kancah internasional. Para pemain sepak bola ini kita pasti akan sangat menanti-nantikan setiap performa mereka nanti di setiap laga gelaran Piala Dunia 2026. Tetapi yang ternyata juga menjadi tantangan tersendiri pada saat gelaran pesta bola ya Piala Dunia 2026 ini, ternyata disebut-sebut cuaca menjadi tantangan besar ya, karena digelar saat musim panas. Wih, panas ya, redang katanya. Apalagi di Amerika Utara ya, suhu panas dan jarak antar kota juga terbilang sangat jauh. Ini juga menjadi perhatian utama bagi para pemain dan juga para supporter nanti yang berkesempatan langsung untuk menonton setiap laga di beberapa stadion yang nanti juga akan menyuguhkan tontonan yang pasti sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Tidak sabar jadinya ya. Jadi selamat sore saja untuk Anda semuanya, sudah mulai persiapan ya apa saja Anda hari ini untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Mbak Rahma sendiri apa ya?
belum sih sampai sejauh ini bendera dari negara yang ingin didukung belum dinaikkan ya. Kita sudah cukup persiapan jersey dulu ya, nanti baru benderanya naik pelan-pelan. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu kali ini kami pilihkan spesial untuk Anda dari punyanya Shakira, Waka Waka, This Time for Africa, spesial untuk Anda.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi kami persembahkan Senandung Religi Islami karena kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, dan menjadi penanda juga ya untuk Anda yang tengah menjalani ibadah puasa sejak kemarin ya, puasa tarwiyah dan hari ini puasa Arafah. Nanti diinformasikan bahwa dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya pada hari ini, yaitu pada pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sebagai penanda juga untuk Anda yang tengah menjalani ibadah puasa Arafah ya. Kumandang azan maghrib hari ini yaitu pada pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan menjelang momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari esok, saudara pendengar, diinformasikan juga bahwa pemerintah Kota Jayapura ini menyalurkan 111 ekor sapi kurban untuk menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, diketahui pemerintah Kota Jayapura, saudara pendengar, ini menyalurkan 111 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid, kemudian paguyuban dan pondok pesantren yang ada di Kota Jayapura pada hari Senin kemarin tanggal 25 Mei 2026. Termasuk penyerahan simbolis ini dilakukan di Masjid Nurul Haq ya, di kawasan perumahan Rolo Green, yang mana penyaluran hewan kurbannya ini dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abi Sairolo yang didampingi Wakil Wali Kota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, saudara pendengar, Wali Kota Jayapura mengatakan bahwa bantuan hewan kurban ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, dan ia menjelaskan distribusi bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi dengan maksud dan tujuan agar pembagiannya ini merata dan juga tepat sasaran. Itu dia, saudara pendengar, informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan menyambut momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperingati pada hari esok. Ini juga merupakan hari libur ya, tanggal merah. Jadi selamat sore saja untuk semuanya para panitia Hari Raya Kurban juga yang mungkin lagi sibuk-sibuk ya di beberapa, di semua masjid yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, bahkan yang ada di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, hingga di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarmi juga sekitarnya, bahkan hingga di tapal batas RIPNJ ya. Selamat sore saja untuk semuanya. Sembari kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib tanda waktu berbuka puasa juga untuk Anda yang lagi menjalani ibadah puasa Arafah, kini kami hadirkan tembang-tembang religi Islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini, saudara pendengar, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, karena nanti selepas dikumandangkannya azan maghrib kami juga akan mempersembahkan gema takbiran untuk Anda. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya sebagai penanda sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib, dan sebagai penanda juga untuk Anda yang lagi menjalani ibadah puasa Arafah. Selamat berbuka puasa Arafah. Semoga setiap rasa lapar dahaga yang Anda rasakan hari ini menjadi jalan hadirnya keberkahan, pengampunan, serta hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah puasa Arafah, puasa tarwiyah juga yang sudah dilakukan sejak kemarin diterima dan membawa kedamaian bagi Anda. Dan teruntuk saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, ya semoga seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. Semoga pulang nanti menjadi haji yang mabrur mabruroh dan kembali ke tanah air dengan penuh keberkahan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Dan tentunya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Hari Raya Idul Adha menjadi momentum pengingat ya tentang bagaimana kita harus ikhlas, tentang bagaimana kita harus berkorban, dan tentang bagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Semoga semangat terbagi di momen perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi ini membawa kebahagiaan, bisa terus mempererat persaudaraan dan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di sini yang bertugas menemani Anda di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Dan selepas greeting Idul Adha, kami hadirkan kurang dengar Anda, kita akan lanjutkan dengan menghadirkan gema takbiran untuk Anda. Seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 17:45 waktu Indonesia Timur. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga doa-doa yang Anda panjatkan didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah di akhir kebersamaan kami menemani Anda untuk edisi penyiaran hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Akhirnya sampai di sini rangkaian tugas saya, saudara pendengar, menemani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas saya nanti ada rekan saya Mbak Ida Susilowati yang gantian temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi esok hari ya untuk edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jepura, saya Rahma yang bertugas saat ini pamit undur diri. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga damai dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya, dan semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketulusan Nabi Ismail alaihissalam ini bisa terus menjadi inspirasi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, rasa syukur, serta saling bertoleransi antar sesama umat. Terima kasih saudara pendengar, saya pamit undur diri dan kami hadirkan kini Gema Takbiran. Allah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, dan Mbak Rahma sudah menemani kebersamaan kita dari pukul 11 siang tadi sampai saat ini pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, Mbak Ida kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan doa dan harapan kami diberikan sehat, Anda juga senantiasa diberikan sehat ya, dan tetap semangat untuk menikmati suasana malam bersama seluruh aktivitas Anda sampai tuntas nanti. Sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan kita akan lewati suasana hari Selasa dengan berbagai

Jelang pukul 19 warta berita Gema Papua dari RRI Bovendigo. Kemudian kami hadir dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta, Ruang Rindu. Kemudian ada pula siaran jazz musik ya pada pukul 23 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah sekilas informasi-informasi yang kami rangkum dalam warta berita dan dalam ruang informasi serta hiburan untuk menyemarakan suasana malam hari Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar masih dengan menikmati suasana malam, dan baru saja tadi kita nikmati satu persembahan dari Michael Lancerot dengan Blue Night. Bersama Sugar Ray dengan Fly Terbang. Yeah. Dan kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah esok hari kita akan melaksanakan sholat id ya, dan akan melakukan prosesi kurban ya, bagi penyembelihan hewan ya, di masjid-masjid, bahkan di musola, bahkan juga di pusat-pusat kota atau pusat-pusat masyarakat. Dan saudara pendengar, kami juga selaku radio publik ya, milik bangsa, siap menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan nanti akan diawali dengan laporan dari rekan-rekan reporter yang ditempatkan di tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 43 menit. Saya bareng rekan Carol temani Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih di darah kita.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar Andra Main Hati, Andra and the Backbone. Judulnya Main Hati. Dan saudara pendengar, selamat malam untuk semua yang lagi menikmati aktivitas malam, terutama buat yang lagi santai. Nah, saudara pendengar, melansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil kini mulai dikurangi. Transisi menuju energi hijau menjadi sebuah keharusan mutlak untuk menciptakan ruang hidup yang jauh lebih bersih. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Melalui pemanfaatan teknologi modern, pemulihan ekosistem dunia diharapkan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah di berbagai belahan dunia saat ini tengah gencar membangun infrastruktur pendukung energi terbarukan secara masif, dan anggaran besar dialokasikan untuk memastikan pasokan listrik ramah lingkungan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saudara pendengar, sektor industri juga mulai beralih menggunakan sumber daya ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon secara global. Kesadaran kolektif ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target net zero emission yang telah disepakati bersama secara internasional. Saudara pendengar, investasi pada sektor energi terbarukan ini diprediksi akan membuka jutaan lapangan kerja baru yang dapat menjanjikan. Dengan demikian, masa depan bumi yang bebas karbon bukan lagi impian, melainkan realitas yang nyata.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
1: Cuma ya, sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita bersaudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Ini yang belum tersentuh. Sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati. Mari kita sama-sama bergerak. Tolong jalan. Memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BNPBRI sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasan ya. Kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
0: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antarwilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawe akhirnya tiba di Bovendigul. Penambang saat ini Aula Mapolres Bovendigul. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya waropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Waropen. dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero, unit layanan pelanggan PT PLN WLP Waropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN WLP Waropen, Geisleron Sumre, mengatakan pergumulan panjang pemerintah untuk Waropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 6 unit mesin dengan kapasitas 3 mega. Kita punya cadangan 1 mega. Kontrak, kita punya kontrak 2 mega, tapi biar PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 mega. Nah, sedangkan untuk kebutuhan di Waropen saja, setiap jam di Pampuncak, Bapak Ibu, jam di Pampuncak itu kita ada di jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Waropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Waropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Waropen.
5: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, menuturkan 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Waropen terang menjadi jawaban atas harapan masyarakat Waropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Waropen akan terang yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Waropen yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Waropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Waropen. Pemerintah hadir, bekerja dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Masih dari Serui, Ketua DPRK Waropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja. Dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.

0: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Freeport melalui PFA, mereka kami mencoba berkolaborasi dengan potensi memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat perkembangan banyak dibuktikan dengan beberapa program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus berkomitmen ya, untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada
2: selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
4: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap, askop, gubernur, bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD. Bukan di SMP tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
5: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di 2 SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan 1 unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
6: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud, di bidang minyak dan gas bumi berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026 dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
5: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
7: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga ketua panitia penyelenggara turnamen Mini Soccer Season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
8: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga

0: setelah selesai bertanding kami.
1: Kesebelasan tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
2: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti begini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapnya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak ada.
1: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
3: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita dari RRI Bovendigul yang sudah kita simak. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi.

Om Swastiastu. Om Ayudhanamasti Namo Shivaya. Om Anubhadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita masih diberikan nafas, kesehatan, dan kesempatan untuk saling menyapa. Tema Dharma Wacana hari ini adalah menemukan kedamaian di tengah arus modernisasi dalam konsep santosa. Dalam suasana yang teduh ini, mari kita sejenak mengheningkan pikiran, menarik nafas dalam, dan membuka hati untuk memahami tentang konsep santosa di tengah-tengah arus modernisasi kita pada saat ini. Umat Sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat dunia ini di sekitar pada hari ini, rasanya semua bergerak dengan sangat cepat, bukan? Tuntutan pekerjaan, kebutuhan hidup yang meningkat, hingga riuh informasi di media sosial seringkali membuat pikiran kita lelah, cemas, dan bahkan stres. Kita sering beranggapan bahwa kebahagiaan baru akan datang kalau kita sudah memiliki segalanya. Namun, apakah benar demikian? Dalam ajaran agama kita, Hindu yang adiluhung, ada sebuah konsep luar biasa yang tertuang dalam kitab Slokantara, yaitu tentang santosa. Santosa artinya kepuasan hati, keikhlasan, dan rasa syukur atas apa yang telah kita miliki setelah kita berusaha dengan maksimal. Di tengah gempuran modernisasi ini, santosa bukan berarti kita pasrah tanpa usaha ataupun malas. Santosa adalah benteng mental kita agar tidak diperbudak oleh keinginan atau kama yang tanpa batas. Mengejar kemajuan duniawi itu boleh, bahkan wajib untuk menyambung hidup. Namun, jika hal itu tidak didasari dengan rasa syukur, maka sebanyak apapun harta, hati kita akan tetap merasa haus tanpa rasa puas. Terdapat kutipan sloka suci dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 70, disebutkan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bagaikan samudra yang tetap tenang meskipun air sungai-sungai terus mengalir masuk ke dalamnya. Demikian pula seseorang yang tetap teguh dan tenang di tengah-tengah arus keinginan yang masuk ke dalam pikirannya. Dialah yang akan mencapai kedamaian dan bukan orang yang mengejar keinginan itu. Kutipan sloka ini dapat menjadi sebuah renungan untuk kita semua. Mari kita meluangkan waktu sejenak di tengah aktivitas kita pada saat ini untuk bertanya pada diri kita, berapa kali dalam sehari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan kita. Berapa kali kita tersenyum tulus melihat keluarga kita. Kedamaian itu ternyata begitu sederhana. Ia tidak terletak pada apa yang ada di genggaman tangan, melainkan pada apa yang ada di dalam hati kita. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana pada hari ini, mari kita bawa satu pesan kecil ini ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Mulailah hari dengan bekerja keras, tetapi tutuplah hari dengan bersyukur. Ketika hati kita santosa, maka damai akan selalu menyertai langkah kita. Demikian Dharma Wacana hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Kesempurnaan hanya milik Ide Sang Yang Widiwasa.
dan kekurangan adalah tempatnya kita sebagai manusia untuk belajar. Terima kasih, dan saya tutup dengan mengaturkan para masa. Om Santi, Santi, Santi.

saudara pendengar masih tetap setia menemani Anda sampai malam hari nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia. Masih bersama saya Mbak Ida dan juga semua yang bertugas di malam hari ini. Saya tidak sendiri, ada operator, ada teman-teman dari teknik ya, di pemancar Skyline Ivar Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Polimak. Kami juga tentunya di backup oleh seluruh tim keamanan ya, yang ada di garis depan, yang ada di seputaran pos penjagaan. Ada Vincent ya, saya hampir lupa. Oke, selamat malam semuanya dimanapun Anda berada. Menunggu kamu dari Inji. Masih menikmati kebersamaan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina Fiddunya Hasanah wa fil Akhirati Hasanah wa Qina Adzaban Nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah.

Pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Dan pukul 21 lewat 34 menit waktu Indonesia. Mbak Ida bareng Bung Karolus masih tetap setia menemani Anda sampai malam hari nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

50 menit waktu Indonesia Timur, 10 menit lagi benar kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi lagu dari miliknya American Honey, kini kita nikmati satu persembahan dari Cakrakan, Harus Terpisah. Anda tunggu 536386 untuk kita mainkan kembali ya. Mainkan kembali untuk ajang ruang kerja.

22 waktu Indonesia Timur, dan kami kembali menghadirkan Indrama Radio dari RRI Ambon. Judulnya adalah Frekuensi Terakhir. Selepas drama radio, pendengar, saya buka line telepon di 536386 dalam ruang rindu. Frekuensi Terakhir.

0: bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara, menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026? Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak. Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV.
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di punggung ini. Namamu ada di sana, Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Jume Hehakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

Rindu dengan Desember Kelabu dari Nusantara Rock ya. Biasanya Desember Kelabu dinyanyikan oleh seorang Yuni Syara dengan Mendayu-dayu dan

Dan saudara pendengar, ada beberapa pilihan lagu, di antaranya Obi Mesak dengan Hati yang Luka, kemudian ada pula Aku Cinta Kamu dari Ikang Fauzi, ada Malam Minggu Tanggal Muda dari Hetty Kus Endang, kemudian ada pula Iis Sugianto dengan Hapuslah Air Mata, Gadis di Lembah Sunyi dari Black Brothers, kemudian Rumah Kita God Bless, Rahasia Hati Dalek Elemen, Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella dan Deddy Dores, kemudian Burung-Burung Putih dari Christine Panjaitan, Sanggupkah Aku, Nika Ardila, Antara Cinta dan Dusa, Ed Obi Mesak, kemudian Aku Tak Sanggup Lagi dari ST12, dan Diana dari Tolong.

0: 5.36.38 pernah dalam ruang rindu. Selamat malam, selamat menikmati aktivitas malam, dan selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat, yang lagi berkendara juga selamat berkendara dan menikmati perjalanan bersama Pro 1. Untuk sementara waktu, lagu yang saya sudah bacakan itu yang bisa diputarkan dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ruang rindu. Selamat malam, Mbak Dewa.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
1: Dengan Yus di Kampung Harapan.
0: Kakak Yus, selamat malam.
1: Malam baik.
0: Iya, masih raba-raba suara siapa begitu ya? Karena tadi agak lepas kop jadi. Sekarang baru jelas ya.
1: Oke, baik.
0: Lagunya apa, Enggo?
1: Burung-burung hitam, salah.
0: Burung-burung hitam, burung hantu kali. Malam toh, iya. Burung-burung putih dari Christine Panjaitan.
1: Iya, burung-burung putih, Mbak.
0: Iya, betul. Harus diperjelas ya, burung-burung hitam iya. Ya. Artinya lain, burung-burung putih artinya juga lain. Oke.
1: Baik, Mbak. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Kakak, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 5.36.38. Yang mau bergabung bersama kami, Mbak Dea sebenarnya mau pilihkan lagu yang memang mungkin tidak terbiasa diputarkan. Cuma tadi komputer kita yang di sisi bagian kiri ini sempat mengalami hang ya, atau harus di restart ulang dan cukup lama. Dari 30 menit lalu Mbak Dea pengen putarkan lagu yang ya bisa cocok di hati, tetapi komputer kita rada-rada tidak bersahabat alias bandel ya. Jadi lagunya yang sementara waktu kami pilihkan adalah yang disiapkan oleh MD ya, musik director di Aircast. Di ujung telepon ada burung-burung putih sudah di request oleh Kakak Yus sebagai penelpon pertama, kemudian ada Kang Fauzi belum, Aku Cinta Padamu, Hapuslah Air Mata, Iis Sugianto, Gadis di Lembah Sunyi Black Brothers, kemudian Rumah Kita, Rahasia Hati Elemen, Mendung Tak Berarti Hujan ya dari Dedi Dores dan Ella, Sanggupkah Aku, Nika Ardila, kemudian Antara Cinta dan Dusta dari Obi Mesak dan Diana dari Tony Kuswoyo. Dibuka lagi di 5.36.38. Yang mau bergabung bersama kami silakan, boleh menghubungi, sudah tersambung. Halo, selamat malam.
2: Malam, Mbak Dea.
0: Selamat malam juga
2: Mama Fani.
0: Mama Fan, iya. Oke, Mama Fan, lagunya apa?
2: Hapuslah Air Mata Buaya.
0: Hapuslah Air Mata Buaya.
2: Ya, tambah-tambah.
0: Iya, ikut-ikut Kakak Yus tambah-tambah. Jadi hapuslah air mata buaya.
2: Itu lagi. Tadi kan burung-burung hitam, jadi hapuslah air mata buaya.
0: Bisa juga. Aduh, yang buaya siapa? Oh, yang
2: nyanyi siapa?
0: Mungkin yang merasa buaya ya, senyum-senyum saja.
2: Semoga jangan, ini cuma bercanda.
0: Itu ya. Sudah bercanda dengan lagu ya. Oke, ya. Sip, hapuslah ya. Air mata.
2: Terima kasih Kakak.
0: Yang sudah bergabung bersama kami alias Mama Fani punya Fani punya Mama ya. Jadi Mama Fani ya. 5.36.38 buat Fani dan Farel yang juga mungkin lagi monitor atau sudah tidur. Selamat istirahat saja, Mama yang masih pantau. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa?
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Dengan Jantung Hati Jantung Kota.
0: Jantung Hati Jantung Kota. Wow. Gimana, sudah beres semuanya, Kak?
3: Sudah beres semua.
0: Wow, puji Tuhan ya. Salam buat semua di rumah.
3: Ya, saya sampaikan.
0: Iya.
3: Betul, mereka baru pulang dari acara lepas-lepas lelah di Koya.
0: Itu lagi, Papa tidak ikut di Koya.
3: Saya habis pulang dari rumah sakit, istirahat dulu.
0: Semoga
3: masih berjalan.
0: Iya, semoga tetap sehat. panjang amin, umur. Amin, amin. Oke, lagunya apa nih? Jantung Hati Jantung Kota.
3: Saya mau dengar lagunya apa dulu
0: nih? Dari Black Brothers dengan Gadis di Lembah Sunyi, kemudian Ikang Fauzi Aku Cinta Kamu, Rumah Kita God Bless, kemudian ada Rahasia Hati Elemen, Sanggupkah Aku Nika Ardila, Diana Tony Kuswoyo, kemudian ada Antara Cinta dan Dusta Obi Mesak.
3: Antara Cinta dan Dusta Obi Mesak.
0: Oke, baik, siap. Diputarkan ya, terima aja. Kasih.
3: Iya. Selamat malam.
0: Baik, selamat
3: terima
0: malam
3: kasih juga. Sudah bawa acara di saya bawa acara.
0: Amin, amin. Terima kasih. Semoga Tuhan kasih berkat lebih banyak lagi untuk berkat yang sudah diberikan buat semua orang ya. Baik, saudara pengen dimanapun Anda berada, tiga lagu sudah terpilih ya. Burung Putih, Hapuslah Air Mata, dan Antara Cinta dan Dusta.

0: Okay, saudara mendengar dimanapun Anda berada, kita masih di ajang Ruang Rindu. Saya terima kembali di ujung telepon yang mau bergabung bersama Mbak Ida di ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Ida. Ivan.
1: Iya. Belum ngantuk.
0: Siapa yang belum ngantuk, dirimu apa diriku?
1: Mbak Ida tuh.
0: Ya iyalah, belum ngantuk. Kalau saya ngantuk pasti tinggal bunyi. Enggak sih. Tinggal bunyi gitu kan, udah mati radionya.
1: Tidak biasa kan menguap-nguap.
0: Oke, tapi asik banget tuh tadi siang candaan dengan Mbak Rahma ya. Aku monitor sepanjang jalan.
1: Emang gitu.
0: Jagonya nih kalau diajak bercanda penyiar ya. Oke, Bang Ivan, sambil menemani yang mau tidur di sana, apa lagu yang mau boleh saya putar?
1: Iya, ini pengen nostalgia dengan lagunya Rahasia Hati itu Elemen.
0: Boleh, Rahasia Hati Elemen. Tahu lagunya gimana?
1: Oh, tahu.
0: Ya, dinyanyiin maksud saya.
1: Wah, jangan, nanti ntar apa? Terbangun semua orang tidur.
0: Kenapa terbangun? Terbangun karena ini terpikat dengan suaranya.
1: Gitu, masalahnya kan? Agak hening-hening begini. Jadi kalau nyanyi nanti ntar kedengaran sebelah-sebelah.
0: Malu nih ya. Enggak, pasti dijamin suaranya bagus. Orang ngomong kedengarannya indah, pasti nyanyinya juga indah. Enggak mungkin
1: relatif.
0: Enggak mungkin suara membohongi kenyataan kan?
1: Relatif.
0: Ya sudah relatif. Relatif apa? Yang satu pilihannya penyanyi kamar mandi, satunya artis gitu kan? Jadi masuk kategori yang mana nih?
1: Masuk nyanyi yang di kamar mandi.
0: Ya wes sudah. Aku nyerah kalau gitu. Elemen dengan Rahasia Hati ditunggu.
1: Iya, itu.
0: Oke, okay, makasih. Buat siapa?
1: Buat semua yang mendengar.
0: Oke.
1: Okay. Mendengar setia.
0: Baiklah.
1: Dari mana saja berada.
0: Baiklah, terima
1: Semoga
0: kasih.
1: Terhibur.
0: Yep.
1: Oke, Mbak Ida.
0: Terima kasih Bang
1: Selamat
0: Ivan.
1: Selamat bertugas sampai tutup siaran. Selamat malam.
0: Oke, makasih Bang Ivan. Gak pakai ngantuk ya, yang dinas ya. Kalau nguap-nguap gak apa-apa, gak kedengaran atau gak kelihatan di wajah. Karena kita cuma dengar audionya saja, suaranya ya. Baik, di ujung telepon di 536386 sudah ada satu lagu yang siap diputarkan. Halo, selamat malam.
2: Only one.
0: Fony Wane, Wane Mas, selamat malam.
2: Hawe
0: Wane. Iya. Lagu, bagaimana kabar Jembatan Biru?
2: Ya, aman-aman saja.
0: Aman-aman saja. Amannya dalam segi? belum pada tidur atau masih pada rame di kompleks?
2: Masih tunggu. Masih tunggu dari selesai dulu baru. Kita juga tidur.
0: Oh begitu. Ya. Kalau di Jember, Mam putar radio untuk di rumah saja atau untuk tetangga-tetangga juga?
2: Sementara saya di rumah itu sendiri. Jadi untuk kalau pagi, siaran pagi itu biasanya volume
0: kandas.
2: Radionya saya kasih agak besar karena ada berita pagi.
0: Iya. Kalau malam dikecilkan.
2: Kalau malam dikecilkan karena waktunya ini juga waktunya orang istirahat.
0: Pulang
2: saja. Tapi nanti pagi ada informasi dari teman tetangga sebelah sekolah. Ada yang ngomong, kita pergi sama dia. Yang lain, ada yang sudah tidur. Tidak, dia nanti RRI. Malam selesai jam 12 baru dia tidur.
0: Oh jadi sangat tahu ya kalau radio padam berarti Mam Asmeke sudah tidur gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, kalau masih ada bunyi radio berarti yang punya rumah masih bertahan. Oke.
2: Okay. Jadi kalau macam acara seperti malam begini sepertinya kemarin saya pas di kampung sebelah itu siang jam 2 itu saya ada. Tapi pasti mereka tanya, saya bilang acara ini biasanya jam 12 siang terus jam 2 sore, terus nanti jam 12 jam 11 sampai dengan jam 12 malam.
0: Iyo.
2: Habis siaran. Iya.
0: Itu
2: mereka bilang begini, indah sekali nih, bagus juga lagu-lagunya kalau kita ikuti.
0: Jadi karena
2: jadi di kampung sebelah itu dulunya almarhum Mamik Cone ada. Biasanya putar siaran sampai jam-jam 12 malam. Yang
0: saudara.
2: Sekarang ini ada saudara-saudara di kampung sebelah, ada Pak Robert Yowe, ada Pak Antonius Puy. Mereka itu dari pagi sampai siang, kalau mereka masih di rumah, siaran RRI itu mereka pantau terus. Karena ada berita-berita, iya. Ada berita-berita tertentu yang mereka senang dengar, apalagi lagu-lagunya.
0: Jadi
2: kalau ketemu, iya, mereka sudah ganggu. Wah, jembatan biru ini telepon masuk terus.
0: Saya
2: bilang itu waktunya kita untuk bergurau.
0: Itu sudah ya, jadi sudah hafal ya siapa-siapa yang biasa monitor radio. Oke, Mam, lagunya apa Mbak Ida mau putarkan, Mbak Dewi?
2: Putar Kenang Selalu, Victor Hutabarat.
0: Di luar
2: karena dari situasi di laut ini kan lagi teduh, angin sepoi-sepoi, membawa kita menuju ke alam peraduan bersama bantal peluk. Terima kasih Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya. Hawewane. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Rupanya lagunya di luar dari list kita, Kuter Kenang Selalu. Enggak apa-apa ya, kita ikuti permintaannya saja. Ya, silakan di ujung telepon di 536386. Ikang Fauzi dengan Aku Cinta Kamu, Gadis di Lembah Sunyi, Black Brothers, kemudian Rumah Kita, God Bless, kemudian Mendung Tak Berarti Hujan, Ella dan Dedi Dores, Sanggupkah Aku, Nika Ardila dan Diana Tony Kuswoyo. Diana, Diana, kekasihku, itu ya. Bilang pada orang tuamu. Oke, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Siapa nih, Abang Pribadi?
3: Selamat malam juga untuk Mbak Daya.
0: Iya, hormat, terima kasih.
3: Dengan Abang Pribadi.
0: Abang Pribadi, oke. Lagunya apa, Bang?
3: Lagunya Benny Panjaitan.
0: Benny Panjaitan. Black Brothers.
3: Judulnya Terlambat Sudah.
0: Terlambat Sudah. Gadis di Lembah Sunyi, Black Brothers.
3: Itu lagu sudah disiapkan kan?
0: Iya, sudah disiapkan. Ini tadi Mama Asmeke dia minta, tapi di luar lagu mau saya tidak kasih juga.
3: Ini lagu-lagu disiapkan, lagu apa?
0: Lagu disiapkan itu Hati Yang Luka, Malam Minggu Tanggal Muda, Aku Cinta Kamu, Ikang Fauzi, Gadis di Lembah Sunyi, ada Black Brothers, ada Rumah Kita, ya, Mendung Tak Berarti Hujan, Sanggupkah Aku dan Diana Tony Kuswoyo.
3: Oh gitu ya. Pagi di Lembah Sunyi sudah.
0: Garis di Lembah Sunyi.
3: Iya, Garis di Lembah Sunyi.
0: Oke, baik.
3: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung. Mohon dipersori buat yang request lagu, ada yang Mbak Dea penuhin, ada yang ikuti aturan yang ada, saya mohon maaf ya. Kalau bisa diganti ya saya ganti ya. Ya, di ujung telepon kita tahan dulu karena tiga lagu sudah terlist ya, sudah di request dan siap diputarkan. Abang Ivan mudah-mudahan masih tunggu ya, jangan sampai udah ngacir tidur lagi nih ya. Tunggu lagu Rahasia Hati, Elemen

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktulah yang membatasi jumpa kita. Sudah pukul 10 lewat 59 menit, 23, pukul 22 lewat 59 menit ya, di kantor atau di studio. Jarum jam pukul 10 lewat 59 menit, tidak pakai 22 ya, lewat 59 menit. Jadi kita sudah berada pada pukul 23 tepat ya. Jadi saya akhiri saja untuk kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu. Tapi mungkin satu penelpon ya yang mau bergabung bersama kita. Lagunya, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam.
0: Iya selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu ya.
0: Betul, Ruang Rindu.
1: Dan Mbak Dea ya.
0: Iya betul.
1: Mbak Dea, sekarang Mbak Ida.
0: Mbak Dea, Mbak Ida sama sami mawon, wong Jawa bilang.
1: Sami Kodo ya.
0: Sami mawon podo wae.
1: Wadah.
0: Namanya satu. Namanya dua, orangnya satu.
1: Oh, podo wae ya.
0: Podo wae. Tapi lagunya sudah hilang dengan sendirinya karena udah jam 11. Jadi lagu barat udah muncul, lagu Indonesia. Boleh saya kasih kesempatan untuk pilih sendiri lagunya apa nih?
1: Lagu barat boleh ya?
0: Oh boleh, lagu barat ini udah muncul lagunya Tantowi Yahya, ada Skeeter Davis. Oh pilihannya sendiri?
1: Iya pilihan sendiri lah.
0: Oh pilihan sendiri, oh, apa lagunya?
1: Boleh ya, Fans
0: boleh.
1: Gear.
0: Oh?
1: Fans Gear.
0: Boleh, lagunya apa judul?
1: Look at Us.
0: Look at Us, Look at Us. Oke siap, nanti diputarkan ya.
1: Sesuai dengan remang-remang rembulan di malam hari ini katanya.
0: Oh, remang-remang rembulan di malam hari ini katanya.
1: Iya, katanya begitu.
0: Kata siapa?
1: Katanya, kata berdoa itu.
0: Kata siapa? Harus diperjelas dong. Gak bisa gak diperjelas kan?
1: Sama tuh.
0: Kecuali yang
1: ngomong satu orang.
0: Kecuali yang ngomong itu gak dikenal, berarti kata yang dikenal orang misterius. Orang bilang
1: banyak satu orang aja tuh.
0: Mr. X gitu kan. Kata ya, Mr. Ya, X. Ya,
1: ya. Benar-benar juga lah.
0: Betul toh.
1: Tidak disalahkan lah.
0: Tidak disalahkan. Iya. Anda munculnya.
1: Ya, aku melo tok yo.
0: Apa?
1: Aku melo yo.
0: Oh, melo kemana?
1: Melo Mbak Dea.
0: Anda
1: orangnya TikTok namanya banyak itu.
0: Iya. Anda ini kan kayak angin berlalu, kadang ada,
1: oh, begitu,
0: kadang
1: ya?
0: Enggak, kadang dihembuskan, kadang tidak gitu kan.
1: Wow, apa kata dunia kalau begitu?
0: Gimana kabar Abang Abu Nawas?
1: Kamu
0: dari dulu baik. Abu Nawas terus ya.
1: tidak berbisa lagi kata-kata.
0: Oh iya, ya wes. Sehat-sehat.
1: Sehat walafiat sekali Mbak Ida.
0: Kapan-kapan kalau kopi darat bisa muncul di darat, betapa senangnya hati kita kan. Iya.
1: Siap.
0: Jarang-jarang ketemu kasih. Udah lama banget.
1: Benar sekali ya? kemarin tidak sempat Mbak Dea karena pas juga bertepatan dengan ada kesibukan tersendiri yang tidak bisa dilewati.
0: Alasan.
1: Oh mak, tolong aku lah.
0: Aduh. Iya.
1: Pasti dibilang alasan karena namanya Bu Nawas juga.
0: Iya, alasan sekali. Ya. Aduh, ya, gitu ya. Ya, jadi ya, saking sibuknya Anda Bapak ya, nggak bisa kemana-mana ya.
1: Bukan gitu. Saking sibuk, hanya bertepatan saja.
0: Oh bertepatan. Okay.
1: Iya.
0: Terlalu banyak yang ditanda tangan, jadi bertepatan.
1: Wow. Yang keras-keras. Aduh.
0: Teman-teman bilang kapan cair ini biar kita bisa reunian kan gitu.
1: Ini Mama Fani sudah tertawa-tertawa sendiri.
0: Iya. Itu Mama Fani bareng Kakak Yus loh. Mereka lagi berdua, lagi di tempatnya Kakak Yus. Itu mereka udah pica betul itu di situ. nanti bisa bergabung ya. Kita ada mau peresmian, ya mungkin Bapak donatur bisa bantu-bantu sedikit gitu.
1: Ya kalau sudah cair.
0: Janji adalah utang loh.
1: Ya begitu kan.
0: Pokoknya pokoknya merapat di akhir-akhir bulan Juni, kami tunggu donatur Anda ya Pak ya.
1: Wow, kalau bulan Juni belum cair itu. Masih tergantung.
0: Tergantung di pohon nangka. Oke, baik. Lagunya meluncur, ya. Siap. Enggak ada mau disalamin tuh buat yang menunggu salam Anda?
1: Itu yang tadi saya sebut itu.
0: Baiklah.
1: Ya, ade yuk. Untuk mapan. Ya, selamat malam saja.
0: Aduh, ini WA sumluncur nih. Bung Kumis, stop tipu-tipu di udara.
1: Oh, tolong. Ini ada yang sumis call ke di sini nih.
0: Iya. Tuh, saya sudah bilang Anda artis, jadi tak semuanya gelisah dan resah ketika tidak menyapa Anda. Oke, baik. Nanti kita lanjut untuk, sampai pagi.
1: Ya, baik. Untuk ini untuk abang siapa? Yang di apa? Omak tolonglah.
0: Omak tolong.
1: Netar. Iya, netar. Iya, netar aja sampai.
0: Jangan bilang karena faktor U, ya.
1: Ya. Tidak.
0: Kumis sudah putih bukan hitam lagi kan? Rambut juga sudah putih.
1: Sudah semir. Sama dengan erekto berubah.
0: Disemir, astaga Tuhanku. Oke, baik.
1: Ya baik, ampun. Terima kasih banyak Mbak Dea.
0: Mbak Dea pun ngantuk lagi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sampai akhir siarannya.
0: Yep.
1: Tetap sehat dalam aktivitasnya.
0: Amin.
1: Tentunya sukses selalu. Oke, menyertai.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke, makasih banyak Mbak Dea, berangkat dengan legebat.
0: Oke deh, thank you. Terima kasih kembali sudah bergabung Bung Kumis alias siapa lagi? Bung Alib. Bung siapa tadi? Kok jadi lupa ya? Abu Nawas.

Besame Mucho. Kemudian ada Bahama Mama dari Bonnie M. Kemudian ada pula Rolling Stone dengan Hey Jude, ya. Kemudian ada juga Heaven dari Bryan Adams. Dan Ronan Keating dengan If You Tomorrow Never Comes. Ya, saudara pengabdi, manapun Anda berada, sudah 34 menit lepas dari pukul 11 malam. Mbak Ida masih tetap setia menemani Anda bareng Bung Carol. Dan kebersamaan kita kurang lebih 25 menit ke depan sebelum kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan banyak yang harus dilakukan sebelum tidur. Tutup pintu, jendela, periksa kendaraan yang diparkir. Kemudian apalagi ya, matikan peralatan masak atau peralatan listrik yang sudah tidak terpakai. Cok-cokan yang memang masih terpasang dengan begitu banyaknya cabang ya. Ada sekitar ya lebih dari 3 titik yang menyatukan satu pusat kelistrikan yang ada. Itu sangat membahayakan sekali. Jadi kalau tidur, yang lain gak dipakai berarti dimatikan atau dicabut saja, tinggal satu yang dinyalakan ya. Dan cek kembali kelengkapan keluarga. Apakah mungkin ada yang belum pulang gitu ya. Kalau belum ada yang pulang berarti harus ditelepon agar jangan sampai kemalaman, sehingga tetap aman saja ya kalau semuanya sudah pulang ke rumah. Baik, berengar dimanapun Anda berada, jangan lupa yang mau tidur, tutup segala sesuatunya dengan doa, karena dengan doa semuanya akan terasa diberkati, dilindungi, dijaga dalam istirahat kita di malam hari ini. Dan semoga sampai pagi menjelang Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mungkin ada yang sedang bikin buras ya, atau ada yang sedang bikin opor ayam untuk besok hari raya kurban atau lebaran Idul Adha, jangan sampai kemalaman karena besok pagi Anda harus sholat Id ya di beberapa tempat yang telah disediakan. Nanti besok pagi Mbak Dea akan temani Anda kembali dan kita akan masuk pada program spesial sholat Idul Adha atau pelaksanaan hari raya Idul Kurban Idul Adha ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menikmati persembahan-persembahan yang masih terus kami tuntaskan. Yang mau tidur, Dream of Me.

saudara melihat dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Selasa 26 Mei 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 27 Mei 2026, tepatnya di hari Rabu. Dan saudara pendengar, hari ini juga bertepatan dengan

perayaan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan kiranya kebersamaan program Satu untuk edisi spesial di 27 Mei 2026 bisa menghantarkan kebahagiaan dan keberkahan bagi seluruh umat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Baik saudara pendengar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua dan Salve. Untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, saya Ida Susilawati dan juga rekan Rivaldi Lawana temani Anda untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 27 Mei sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi pagi pendengar, kita akan masuk pada nuansa religi Buddha sesuai dengan program acara siaran kami untuk edisi pagi hari ini hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya juga nanti akan kami lantunkan Gema Takbir sebelum jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, jelang mengantarkan Anda untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari masjid, bahkan juga dari tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kami juga hadir bersama Warta Berita Fajar Papua secara live dan live streaming pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan informasi-informasi hingga jelang pukul 7 pagi. Dan nanti akan ada laporan-laporan pandangan mata dari seluruh rekan-rekan yang bertugas di lapangan terkait dengan bagaimana situasi terkini pelaksanaan sholat Idul Adha dari tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian saudara pendengar, nuansa-nuansa religi akan terus menyemarakan suasana pagi hingga jelang pukul 9 pagi, bahkan hingga pukul 10 pagi. Dan kita masuk pada seluruh rangkaian program-program acara kami hingga tuntas nanti hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, sebelum kita dengarkan Gema Takbiran, kami hadirkan dulu nuansa religi Buddha.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dalam kehidupan ini, kita sering berbuat baik dengan harapan hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Namun dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan tidak berhenti hanya untuk diri sendiri. Kebajikan juga dapat dibagikan kepada makhluk lain melalui pelimpahan jasa. Sang Guru Agung Gotama Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan melalui berdana, menjaga sila, bermeditasi, dan menumbuhkan batin penuh cinta kasih adalah sumber kebahagiaan yang murni. Ketika kita dengan tulus melimpahkan jasa itu kepada orang tua, leluhur, sanak keluarga, maupun semua makhluk, kita sedang melatih hati untuk tidak melekat pada hasil kebajikan kita sendiri. Dalam Tiro Kuda Suta diceritakan bahwa para makhluk yang telah meninggal dapat ikut bersuka cita atas kebajikan yang kita lakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Mereka tidak menerima jasa secara langsung seperti benda yang dipindahkan, melainkan menerima kebahagiaan batin melalui rasa turut bergembira atas perbuatan baik tersebut. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pelimpahan jasa bukanlah ritual semata, melainkan latihan batin. Apakah kebajikan yang kita lakukan ada disertai niat yang tulus? Apakah kita masih ingin dipuji atau sudah mampu berbagi kebajikan dengan hati yang lapang? Saat kita mengucapkan semoga jasa kebajikan ini dipersembahkan kepada semua makhluk, sesungguhnya kita sedang menanam benih welas asih dalam diri sendiri. Pelimpahan jasa melatih kita untuk melepaskan keakuan, mengikis keserakahan batin, dan memperluas cinta kasih tanpa batas. Semoga renungan ini kita semakin memahami bahwa kebajikan yang sejati tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Justru saat kita berbagi kebajikan dengan tulus kepada leluhur dan semua makhluk, hati kita sendiri menjadi semakin ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Sekian, Soti Hotu, Namo Buddhaya.

Saudara mendengar perenungan singkat dengan judul Pelimpahan Jasa yang disampaikan oleh Bapak Victor menemani seluruh rangkaian program Religi Buddha untuk edisi pagi hari ini 27 Mei 2026. Kami masih terus akan melengkapi dengan Senandung Religi Buddha sebelum kita masuk pada Gema Takbir yang akan mengantarkan kita pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, tetapi juga mengantarkan Anda untuk persiapan menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengawali kebersamaan Anda dan juga keluarga, yang semoga saja kita semuanya diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menikmati indahnya suasana.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar, satu tembang terakhir berirama Buddha atau bernuansakan Buddha dengan judul Pendupaan yang dipersembahkan oleh Pop Silon. Dan saudara pendengar, tidak terasa kita sudah diantarkan pada pukul 5 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kami hantarkan juga persiapan-persiapan Anda untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah sholat Idul Adha yang akan berlangsung dari pukul 6 pagi sampai jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kami juga akan menyiarkan secara langsung jalannya laporan-laporan dari lapangan untuk melaporkan situasi terkini dari pelaksanaan sholat Idul Adha untuk edisi pagi hari ini 27 Mei 2026, 14.47 Hijriah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini persembahan Nuansa Religi Buddha.

Saudara peniara yang berbahagia, kita masih menantikan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan kami masih terus menghadirkan nuansa takbiran untuk mengantarkan Anda dalam persiapan menuju ke pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bagi saudara pengah dimanapun Anda berada, kita akan konsentrasi dengan hadirnya Warta Berita Fajar Papua. Berisikan rangkuman informasi-informasi berita aktual terkini produksi Radio Republik Indonesia Jayapura jelang Warta Berita Fajar Papua pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, sapi kurban Presiden tiba di Masjid Raya Baiturrahim Jayapura jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Persipura Jayapura merombak 40% komposisi skuad pada musim baru 2026-2027. Selain topik berita tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Masjid Raya Baiturrahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Limousin dengan bobot lebih dari 900 kg diserahkan langsung Gubernur Papua Matius D. Fakiri. Berikut Reski Kurniawan melaporkan.
2: Masjid Raya Baiturrahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Limousin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Fakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban Presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi Limousin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baiturrahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
3: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk ke masjid-masjid jenis dari Bali. Kami ada 15 sapinya. Secara keseluruhan berapa lagi? 60. Secara keseluruhan 60 ekor.
4: Disebar di seluruh kabupaten-kota?
3: Di seluruh kabupaten-kota itu, jadi dari gubernur itu menyerahkan, dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari gubernur dan tim semua, kami kumpul jadi 60, itu dibagi di Jayapura, di Kautoko, semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan, bantuan gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota, dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
2: Fakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baiturrahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Masjid Jami Al-Fatah AB Pantai Kota Jayapura menerima sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Limousin bernama Robi dengan bobot 833 kg itu dibeli dari peternak lokal Papua dan tiba di masjid pada Selasa siang. Pemilik sapi kurban, Kuslan, mengatakan Robi dirawat secara intensif selama 4 tahun agar layak menjadi sapi kurban. Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah, Aibtu Jufri, mengatakan daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga kepada warga non-muslim di sekitar

0: abai pantai. Panitia bahkan menggandeng gereja setempat untuk menyalurkan sebagian daging kurban kepada jemaat. Pembagian ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura pada momentum Idul Adha tahun ini. Saudara, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Jayapura melibatkan sebanyak 113 personil untuk melaksanakan pengamanan di sejumlah titik pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah hukum Polres Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan melalui Kabak Ops Polres Jayapura Kompol Heriono yang mengatakan bahwa keterlibatan personil dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, aman, dan tertib. Kabak Ops juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, serta tetap menjalin toleransi dan kebersamaan antar sesama. Dengan adanya pengamanan tersebut, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah sholat Idul Adha dengan khusyuk dan penuh rasa aman. Saudara, memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Jayapura, Polda Papua menyiapkan puluhan ekor hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, jumlah hewan kurban yang telah disiapkan terdiri dari 16 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Jayapura, di antaranya seputaran APO, Dok 8, Dok 9, AB Pura, Koya, Klufkam, serta sebagian di Polda Papua. Selain pelaksanaan pembagian hewan kurban, Polda Papua juga menggelar sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Apel Mapolda Papua pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Bertindak selaku imam sholat adalah Ustadz Muhammad Ilyas dan khotib Ustadz Mualimin Amin. Ditegaskan Kabit Humas Polda Papua, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Daging kurban yang disiapkan dibagikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, ras maupun suku sebagai bentuk kebersamaan antar anak bangsa dan seluruh masyarakat di tanah Papua. Polda Papua juga berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan guna menjaga situasi Kamtikmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Saudara, masih terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Jayapura menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 75 masjid di wilayah setempat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Setiap masjid menerima satu ekor hewan kurban sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah meringankan beban masyarakat. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, bantuan tersebut merupakan program resmi pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Haris Richard Yoku, bukan bantuan pribadi. Penyerahan bantuan dilakukan di Masjid Al-Ridho, Kampung Benyom Jaya 1, Distrik Nimbokrang pada hari Selasa 26 Mei 2026. Menurut Yunus Wonda, program bantuan keagamaan juga diberikan kepada gereja-gereja menjelang perayaan Natal. Program tersebut direncanakan berjalan rutin selama masa kepemimpinan mereka dalam 4 tahun ke depan. Selain penyaluran bantuan kurban, Bupati Yunus Wonda juga meminta aparatur pemerintah meningkatkan kinerja dan menyelesaikan seluruh program pembangunan tepat waktu. Ia menegaskan pelaksanaan pelayanan pemerintah harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat hingga sampai ke tingkat bawah. Saudara, Polda Papua menggelar rapat kerja teknis bidang profesi dan pengamanan Bidpropam tahun anggaran 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan Propam Polri dalam pengamanan, mendukung dan mensukseskan rencana kerja Polri dan pemerintah tahun 2026. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin dalam arahannya mengatakan Rakernas ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Propam sebagai penggerak perubahan kultur menuju Polri yang presisi. Fungsi Propam tidak hanya bertugas melakukan penegakan disiplin dan kode etik, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan Polri. Sementara itu, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Eko Yudikaryanto dalam laporannya menjelaskan Rakernis Propam diikuti oleh 174 peserta yang terdiri dari profesional fungsi Propam jajaran Polda Papua dan Polres. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengawasan internal, meningkatkan kualitas penegakan disiplin dan kode etik, serta membangun sistem pengawasan yang transparan, profesional dan akuntabel. Dalam rakernis tersebut, Bidpropam Polda Papua juga memperkenalkan sejumlah inovasi, salah satunya mekanisme pengurangan masa hukuman atau dispensasi bagi personil yang menjalankan hukuman disiplin dan menunjukkan evaluasi kinerja yang baik melalui standar penilaian SMK. Melalui Rakernis Bidang Propam tahun 2026 ini, Polda Papua berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kultur organisasi Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan dipercaya masyarakat dalam menjaga situasi Kamtikmas yang aman dan kondusif di tanah Papua. Saudara, Gubernur Papua Matius Devakiri menilai RSUD Biak layak menjadi contoh pelayanan kesehatan di Papua. Menurut Gubernur, kondisi rumah sakit yang bersih dan fasilitas yang lengkap perlu menjadi contoh bagi rumah sakit lain, termasuk RSUD Dok 2 dan RSUD Abepura di Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua juga memperkuat RSUD Biak sebagai pusat pelayanan kesehatan di wilayah Saireri. Dengan begitu, pasien dari daerah sekitarnya tidak seluruhnya harus dirujuk ke Jayapura. Selain peningkatan layanan kesehatan, pemerintah juga berencana membenahi akses transportasi menuju Biak. Gubernur Papua menyiapkan rencana pembangunan rumah susun bagi tenaga medis dan pasien yang kurang mampu beserta keluarga. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua. Saudara, kita berlanjut ke berita dari Kabupaten Mimika. Dinas Kesehatan Mimika memperlengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan orang lanjut usia atau lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Mimika.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika Selasa kemarin 26 Mei 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Dr. Sisma HL mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
2: bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu, tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin, nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya seperti itu.
1: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui Posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriyani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi hari ini disiarkan Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Gereja Protestan Indonesia atau GPI di Tanah Papua, Klasis Jayapura, menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-41, Senin malam 25 Mei 2026 di Jayapura. Perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pelayanan ke gereja dalam memperkuat iman dan kebersamaan umat di Tanah Papua. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GPI Papua Klasis Jayapura, Paskalis Panggabean, mengatakan perayaan syukur ini mengangkat tema Gereja Teguh, Umat Tangguh, Menghadirkan Kristus di Tengah Klasis. Tema tersebut mengajak seluruh jemaat untuk tetap kuat dalam iman dan pelayanan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak melalui kontribusi jemaat, donatur, dan pelaksanaan bazar sebagai sumber pendanaan. Panitia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan material yang diberikan seluruh pihak. Sementara itu, Ketua Klasis GPI Papua Jayapura Pendeta Jeffrey Hingdom menegaskan bahwa usia ke-41 GPI Papua merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja. Ia menyatakan 41 tahun bukan sekedar hitungan waktu, melainkan jejak doa, pelayanan, dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai gerejanya. Pendeta Jeffrey juga mengajak seluruh jemaat untuk tetap tangguh dalam iman dan terus menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak seluruh umat menjaga kebersamaan dan memperkuat persatuan di Kota Jayapura. Ia berharap semangat perayaan HUT ke-41 GPI Papua dapat menjadi penguat bagi gereja untuk terus menjadi terang dan membawa damai bagi masyarakat Papua. Dan saudara pendengar, mengakhiri berita, kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, Persipura Jayapura merombak 40% komposisi skuad pada musim baru tahun 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Manajemen klub Persipura Jayapura melakukan perombakan secara menyeluruh, mulai dari jajaran pemain, tim pelatih ofisial, hingga panitia pelaksana, termasuk perombakan terhadap komposisi pemain yang dipertahankan sebesar 40%. Hal itu disampaikan manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian kepada awak media Selasa kemarin. Meski mulai melakukan perombakan secara menyeluruh terhadap para pemain, namun Owen menyebutkan lebih dulu mencari pelatih untuk menentukan komposisi pemain baru pada musim 2026-2027.
4: Jadi kalau siapa ini kan dari semua aspek ya. Ya dari tim, tadi Pak Ketua Umum bilang tim, coach, terutama dari coach dulu ya. Karena coach akan menentukan semua susunan pemain dan style pemain juga. Saat ini emang kita sudah lagi berdiskusi dengan coach ya. Saya tidak akan ngomong berapa coach, berapa banyak coach, tapi tentunya pasti sudah ada. Dan kembali lagi saya perpadu pada ucapan saya yang terakhir bahwa seluruh komponen dari manajemen ini sedang dievaluasi total. Itu termasuk dari official, pemain, manajemen, panpel, semua. Ya, dan saya cuma hanya punya waktu sekitar 2 minggu lagi untuk ini saya bereskan, dan sambil beriringan juga menunggu dari Komdis juga, hasil dari Komdis. Karena itu juga akan menentukan budget juga ya, dan juga strategi keuangan ini juga sedang kita persiapkan juga.
3: Ia mengungkapkan hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk menuntaskan proses perombakan internal tim. Langkah cepat ini diambil agar persiapan tim berjalan bersamaan dengan agenda krusial lainnya, termasuk menunggu kepastian dari komisi disiplin akibat sanksi yang diberikan. Menurutnya, keputusan dari Komdis tersebut dinilai sangat penting lantaran akan berdampak kepada regulasi tim, kondisi skuad, hingga penyusunan anggaran. Nalik Saulia melaporkan.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh rangkaian berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat merayakan Idul Adha, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Bergara kumandang takbiran menggema di seluruh persada tanah Papua, di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan dimanapun Anda berada. Itulah bentuk sebuah rasa syukur atas pengorbanan yang dilakukan ya, dengan peristiwa kurban ya, dengan penyembelihan hewan yang tentunya dilakukan oleh seluruh umat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikmati indahnya bersolat Idul Adha di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah solat Idul Adha yang insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik pendengar, saat lagi kami akan menghadirkan laporan-laporan pandangan mata dari seluruh rekan-rekan yang bertugas di seputaran pelaksanaan solat Idul Adha. Di antaranya saudara pendengar, di halaman kantor gubernur ada Bung Reski Kurniawan. Kemudian di Masjid Raya Baitul Rahman ada Naldi Kesaulia. Kemudian di Masjid Takwa Hamadi ada Mbak Lina Umasugi. Di lapangan Brimob Kota Raja akan dilaporkan oleh Arul Firmansyah. Dan di seputaran AB Pantai akan dilaporkan oleh Bung Ade Irfan.

0: Saudara pendengar, indahnya gema takbir mengumandang di seluruh pelosok tanah Papua. Namun juga pendengar, kami langsung akan menghubungi reporter kami Arul Firmansyah di lapangan Brimob Kota Raja untuk menggambarkan situasi terkini terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bung Arul Firmansyah, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, rekan Ida.
0: Iya, Bung Arul, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi di lapangan, terutama di Brimob Kota Raja, terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di seputaran Brimob Kota Raja.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini saya berada di sekitar lapangan Brimob Polda Papua di Kota Raja. Dan memang nanti dijadwalkan pada pukul 7 akan dilaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Brimob. Dan nanti akan bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Hamam Nasiruddin, sementara untuk khotib adalah Profesor Idrus Al-Hamid. Nah, saat ini pendengar, ratusan jemaah sudah mulai berdatangan di sekitar lapangan, dan memang sejak tadi malam panitia sudah menyiapkan berbagai persiapan. Dan panitia pelaksana adalah BKMM, Masjid Badan Kontak Masjid dan Musola Kota Raja. Nah, untuk bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di sekitar lapangan Brimob, sudah disiapkan beberapa titik-titik kantong parkir bagi itu yang berada di sekitar di dalam kompleks maupun di depan gereja Peniel Kota Raja. Ini memang merupakan tradisi tahun di mana setiap pelaksanaan sholat Idul Adha gereja Peniel dimanfaatkan sebagai mereka membuka diri seperti itu untuk membantu memanfaatkan lokasi mereka untuk dijadikan lahan parkir. Begitu pendengar. Sehingga diharapkan tidak ada kemacetan di sekitar wilayah Lampu Merah Kota Raja. Dan memang beberapa saat yang lalu dari sejak pagi pun juga polisi sudah mulai mengatur lalu lintas di sekitar area tersebut agar tidak terjadi kemacetan seperti itu. Dan bagi Anda pendengar yang akan mendatangi lapangan Skot Brimob, Anda bisa membawa alas tersendiri, tapi dan catatan setelah selesai sholat Idul Adha, alas tersebut bisa dibawa pulang agar tidak menjadi tumpukan sampah di sekitar lapangan Brimob.
0: Baik, rekan Arul, apakah ada informasi terkait dengan rekan-rekan pemuda dari non-muslim ini membantu untuk memberikan kelancaran bagi pelaksanaan sholat Idul Adha?
1: Ya, ada. Mereka melakukan pengaturan seperti yang tadi saya katakan bahwa gereja Peniel membuka halaman gereja mereka untuk dijadikan lokasi kantong-kantong parkir. Nah, saya lihat tadi ada beberapa yang sudah mengatur di situ, tapi mereka sebatas mengatur ke bagian ke dalam. Membantu pengaturan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar pinggir jalan. Setiap kendaraan yang akan mengarah ke lapangan Brimob diarahkan untuk diparkir. Ada dua titik parkiran yaitu di dalam lapangan Brimob, tetapi mungkin nanti akan lebih cepat penuh, sehingga nanti sisanya akan dialihkan ke titik kantong parkir yang sudah disiapkan di halaman gereja Peniel Kota Raja.
0: Baik. Seperti itu. Baik, rekan Arul, apakah masih ada yang mau dilaporkan? Nanti kami akan hubungi kembali setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, rekan Arul.
1: Untuk sementara itu saja dulu, sebab nanti memang khusus untuk penyembelihan hewan kurban tidak dilaksanakan di lapangan Brimob, tetapi dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di bawah naungan BKMM Sekota Raja. Kalau tidak salah ada 11 masjid yang ada di sekitar Kota Raja dan sekitarnya, sehingga penyembelihan dilaksanakan di masing-masing masjid sebelum akhirnya daging kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat yang terlebih dahulu sudah dicatat seperti itu, diberikan kupon seperti itu.
0: Baik, terima kasih rekan Arul, tetap sehat dan selamat menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami rekan Arul Firmansyah langsung dari lapangan Brimob Kota Raja, dan sudah diinformasikan bahwa khatib yang akan memimpin jalannya sholat Idul Adha di lapangan Brimob Kota Raja milik Polda Papua adalah khatib Idrus Al-Hamid, dan juga terkait dengan bagaimana pemarkiran, kemudian bagaimana pelaksanaan sholat itu sendiri, kemudian sholat itu dilaksanakan oleh BKMM, ya, dan semuanya itu sudah digambarkan secara jelas ikhlas oleh rekan saya Arul Firmansyah. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami juga sudah menghubungi Reski Kurniawan yang sedikit lagi akan melaporkan terkait dengan bagaimana persiapan dan gambaran yang kami dapatkan dari Reski bahwa satu persatu jamaah saat ini sudah mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua untuk melaksanakan sholat Idul Adha langsung dari pelataran kantor Gubernur dan tentunya nanti akan disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura di bawah komando Kepala Stasiun LPPRRI Jayapura atau bertanggung jawab LPPRRI Kepala Stasiun LPPRRI Jayapura dan seluruh kru yang bertugas di lapangan, kemudian juga seluruh reporter yang kami tempatkan di beberapa titik untuk melaporkan bagaimana gambaran persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih menantikan tanda waktu pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan kami yakin Anda saat ini tengah berbondong-bondong menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha yang sebagian besar dilaksanakan di areal terbuka, baik itu di lapangan ya, di lapangan terbuka, bahkan juga di areal lapangan masjid ya. Mungkin sebagian ada yang di dalam masjid dan sebagian lagi di luar masjid di pelataran terbuka, karena membludaknya ya jamaah yang hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan saudara pendengar, seperti kita tahu bersama juga, di Padang Arafah saat ini seluruh jamaah haji sedang akan melaksanakan wukuf di Arafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji ya, 14 musim haji 1447 Hijriah. Baik saudara pendengar, sambil mengantarkan Anda menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha, kita nikmati lantunan senandung religi Islami dengan indahnya hari kurban.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama rekan saya Lina Umasugi langsung dari Masjid Hamadi, Masjid Taqwa Hamadi untuk bagaimana situasi persiapan dari pelaksanaan salat Idul Adha. Assalamualaikum Mbak Lina.
1: Waalaikumsalam Mbak Dea.
0: Iya, suaranya terdengar jelas sekali Mbak Lina, walaupun ada pemberitahuan di belakang tapi tetap bisa kedengaran. Ya Mbak Lina, bagaimana situasi terkini terkait dengan pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan salat Idul Adha? Silakan.
1: Iya Mbak Dea dan saya juga pendengar, mungkin bisa mendengar ya bahwa saat ini panitia apa yang Idul Adha di Masjid Taqwa Hamadi saat ini sedang membacakan nama-nama siapa saja yang tercatat sebagai nama-namanya tercatat sebagai yang mengorbankan hewan kurban untuk Masjid Taqwa Hamadi. Dan tadi dibacakan bahwa ada untuk tahun ini ada 6 ekor sapi yang disumbangkan oleh warga Hamadi dan sekitarnya untuk disembelih pada perayaan Idul Kurban pada tahun ini. Dan di Masjid Taqwa, di kawasan Hamadi sendiri, tidak hanya di Masjid Taqwa Hamadi tetapi juga di Hamadi Rawa 2 dan satu musholah di Hamadi Rawa 1, ada artinya ada 3 tempat, dan juga ada di Hamadi Tanjung itu yang akan pagi ini tercatat melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan khususnya di Hamadi pasar dan sekitarnya, tepat di Masjid Taqwa Hamadi ini, pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tidak hanya di dalam Masjid Taqwa tetapi juga menggunakan area jalan raya dan sekitar pasar sentral Hamadi. Dan untuk aktivitas pasar sentral Hamadi sendiri, rekan Dea dan juga pendengar, memang saat ini ditutup sementara untuk aktivitas jual beli, dan arus lalu lintas juga dari arah Hamadi menuju Entrop maupun sebaliknya sementara ditutup karena jalan raya digunakan untuk umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha yang sebentar lagi kurang lebih 5 menit akan dilaksanakan. Sementara untuk khotib yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini yaitu Ustaz Taufikur Rahman, dengan imam yang nanti akan memimpin pelaksanaan sholat Idul Adha nanti adalah Ustaz Abdul Rahman. Dan Anda juga masih mendengar beberapa nama yang masih akan dibaca dan direncanakan pada pukul 7 kurang 5 menit nanti pelaksanaan sholat Idul Adha akan langsung dimulai, rekan Lina.
0: Iya, rekan Lina, usai melaksanakan sholat Idul Adha apakah langsung akan dilakukan prosesi pemotongan hewan kurban, Lina?
1: Untuk tahun ini memang agak berbeda ya, karena memang beberapa warga atau penduduk di area Hamadi dan sekitarnya kami konfirmasi juga memang mereka belum mendapatkan hewan kurban, berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya 2 hari atau H-2 itu warga sudah didistribusikan hewan hewan kurban. Dan biasanya setelah Idul Adha sore hari hingga hari H-1 itu proses penyembelihan dan bolehkan untuk mengambil daging kurban pada H+1 atau satu hari setelah Idul Adha.
0: Baik, Lina, sangat singkat sekali waktu kita, sedikit bagaimana teknis pengaturan dari pemparkiran yang ada, Lina?
1: Kalau parkir memang Dea ini karena memang warga Hamadi tidak menggunakan tidak menggunakan kendaraan, jadi memang tidak ada parkir dan ditutup untuk sementara untuk lalu lintas, rekan Dea.
0: Oke, kami tunggu laporan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, laporan Anda kembali, Dina. Terima kasih. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, karena kita langsung akan menghubungi ya bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban langsung dari halaman kantor gubernur, ada rekan Reski Kurniawan dan juga ada rekan-rekan teknik yang saat ini tengah bertugas di sana, ada Bung Acim Almarkasari dan juga ada Bung Gunawan serta Bung Rahman. Kami langsung akan menuju ke halaman kantor gubernur Provinsi Papua.

0: Ya, saudara pendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi indahnya menunaikan ibadah sholat Idul Adha saat ini tengah dilaksanakan seluruh kaum muslimin dan muslimat seantero tanah Papua, kota Jayapura dan sekitarnya. Kami sudah terhubung bersama Reski Kurniawan langsung dari halaman kantor gubernur untuk melaporkan laporan pandangan mata terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari halaman kantor gubernur Provinsi Papua. Assalamualaikum rekan Reski.
1: Waalaikumsalam rekan Ida.
0: Iya.
1: Dan juga para pendengar dimanapun Anda berada.
0: Baik, silakan rekan Reski, suara Anda sudah terdengar dengan jelas di studio.
1: Iya,
0: silakan.
1: Para pendengar, pagi ini saya sudah berada di halaman kantor gubernur Provinsi Papua. Dan saat ini ratusan jamaah sudah memadati lokasi ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pantauan di lokasi, panitia telah menyiapkan area sholat terbuka di halaman utama kantor gubernur Papua. Dan cuaca di kota Jayapura pagi ini cukup cerah sehingga mendukung pelaksanaan ibadah Idul Adha. Sholat Idul Adha dipimpin Imam Ustadz Muhammad Rum Ramadan yang dikenal sebagai Qori Nasional sekaligus pendiri Yayasan Quran Mujibur Rahman, sementara khatib adalah Ustadz Dr. Haji Faisal Saleh yang merupakan Direktur Pasca Sarjana IAIN Fatahul Muluk Papua. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung langsung dengan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa wa'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada lil muslimina bahjatan wa surura wa amarana bi taqwahu sirran wa juhura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqsud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa'di. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan salat hari raya Idul Adha di tempat ini. Yang kedua, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi mukmin dan muslim. Tugas dan tanggung jawab kita, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adalah meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan latar belakang kita masing-masing dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari yang mulia ini kita berkumpul dalam suasana Idul Adha di tempat ini, halaman kantor gubernur Papua. Hari ini adalah hari raya pengorbanan, hari raya keikhlasan, dan hari raya kepedulian sosial. Kita bertakbir mengagungkan Allah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, Idul Adha mengajarkan bagaimana manusia belajar mengalahkan ego, menundukkan hawa nafsu, dan mendahulukan perintah Allah di atas segala-galanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, yang artinya, dan ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Al-Baqarah ayat 124. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah teladan manusia yang ikhlas. Beliau diuji dengan ujian yang sangat berat, dibenci oleh kaumnya, dibakar hidup-hidup, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri dan anak di padang tandus, hingga diperintahkan menyembelih anak yang sangat dicintainya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah membantah perintah Allah, karena beliau yakin bahwa apa yang datang dari Allah pasti mengandung kebaikan. Disinilah letak pelajaran besar Idul Adha, bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada harta, kepada jabatan, bahkan kepada yang paling kita sayangi. Hari ini banyak manusia mudah mengucapkan iman tetapi sulit untuk berkorban. Sulit meninggalkan korupsi, sulit meninggalkan kemaksiatan, sulit menyisihkan sebagian kecil harta untuk menolong sesama yang membutuhkan. Di sisi lain kita menyaksikan ketaatan luar biasa dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika sang ayah menyampaikan wahyu untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak marah ataupun melarikan diri. Dengan tenang beliau menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Hubungan antara ayah dan ayah anak ini mencerminkan komunikasi yang penuh kasih sayang, kepercayaan, ketaatan mutlak kepada sang pencipta. Ketaatan inilah yang mengubah ujian berat menjadi berkah, di mana Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa relevansi kisah agung ini bagi kita hari ini, khususnya yang hidup dan menetap di tanah Papua? Papua adalah tanah yang kaya, indah dan penuh potensi. Namun membangun Papua tidak bisa dilakukan tanpa adanya keikhlasan dan pengorbanan dari seluruh elemen masyarakat. Semangat Idul Adha harus kita transformasikan menjadi energi positif untuk membangun daerah ini atau daerah yang kita cintai ini. Pertama, meneladani keikhlasan dan pengabdian. Membangun Papua membutuhkan keikhlasan bekerja, baik kita sebagai pejabat, aparatur sipil negara, guru, tenaga medis, pedagang, petani, maupun buruh. Singkirkan ego pribadi, kelompok atau suku. Mari kita utamakan kepentingan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan dan kedamaian di atas tanah ini. Yang kedua, mari kita meneladani ketaatan hukum dan aturan. Sifat taat Nabi Ismail mengajarkan kita untuk menjadi warga masyarakat yang patuh pada aturan dan hukum yang berlaku. Menjaga ketertiban, merawat toleransi antara umat beragama, dan saling menghormati adalah wujud nyata dari ketaatan kita di dalam menjaga kedamaian Papua. Yang ketiga, menguatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Daging yang kita sembelih dan dibagikan kepada fakir miskin tanpa memandang sekat-sekat sosial. Ini adalah simbol bahwa Islam membawa rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Berbagi kurban di Papua adalah momentum untuk mempererat tali silaturahmin atau ukhuwah dan mengikis kesenjangan-kesenjangan sosial di antara kita. Marilah kita jadikan momentum perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi ini sebagai tonggak pembaharuan niat. Mari kita berkorban demi masa depan Papua yang lebih maju, adil, sejahtera, dan penuh keberkahan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar, wantahu amma naha anhu wa zajar. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang mulia. Mari kita perbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, di hari raya Idul Adha yang penuh berkah ini, kami memohon kepadamu, lapangkanlah hati kami dengan keikhlasan seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan hiasilah jiwa kami dengan ketaatan seperti ketaatannya Nabi Ismail alaihi salam. Allahumma alib baina kulubina wa asri dzata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari raya yang suci ini kami memohon kepadamu, satukanlah hati kami seluruh masyarakat Papua. Jauhkanlah kami dari rasa saling curiga, permusuhan, perpecahan antara suku, ras maupun agama. Jadikanlah negeri ini sebagai tanah yang aman, damai dan penuh kedamaian, Darussalam, di mana setiap warganya dapat hidup berdampingan dengan penuh rasa cinta dan saling menghormati. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan, kekuatan, kearifan kepada para pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Berikanlah mereka bimbingan agar dapat mengelola kekayaan Papua dengan penuh amanah, jujur, adil, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat luas hingga ke pelosok dan pegunungan. Angkatlah harkat dan martabat kami melalui pendidikan yang baik, ekonomi yang maju, dan kesehatan yang terjamin. Jadikanlah generasi muda Papua sebagai generasi yang cerdas, berakhlak mulia, taat kepadamu ya Allah, dan siap mengabdi demi kemajuan bangsa dan negeri ini. Ya Allah, limpahkanlah kedamaian, ketenteraman, dan kemakmuran bagi tanah Papua yang kami cintai ini. Satukanlah hati kami di atas semangat persaudaraan. Jauhkanlah kami dari perpecahan, fitnah, dan permusuhan. Mudahkanlah urusan para pemimpin-pemimpin kami dalam membangun daerah ini menuju keadilan dan kesejahteraan yang merata. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa atas segala urusan, kami memohon kepadamu, perbaikilah keadaan para pemimpin kami yang mengembang amanah di tanah Papua ini. Anugerahkanlah kepada mereka hati yang tulus, ikhlas dan jujur dalam melayani seluruh lapisan masyarakat. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya, yang membawa kedamaian, kesejukan, serta kemakmuran yang merata di bawah naungan ridhomu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Taqabbalallahu minna, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saudara pendengar, demikian tadi rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam khutbah tadi disebutkan bahwa semangat Idul Adha ini memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat Papua saat ini. Papua disebut sebagai tanah yang kaya dan penuh potensi, namun membutuhkan keikhlasan, pengorbanan, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah. Khotib juga menyinggung pentingnya menjaga toleransi, menghormati perbedaan, menaati aturan, serta memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Pesan lain yang disampaikan yaitu mengajak masyarakat Papua menjadikan momentum Idul Adha sebagai penguat persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Papua. Dan sebenarnya demikian tugas saya, Rizky Kurniawan, melaporkan secara langsung pandangan mata pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua, yang dihadiri langsung juga oleh Gubernur Provinsi Papua beserta keluarga. Dan akhirnya sekali lagi saya Rizky Kurniawan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Jayapura, Jalan Tasakapura nomor 23 Jayapura.
2: Terima kasih rekan Rizky Kurniawan yang sudah melaporkan jalannya ibadah sholat Idul Adha langsung dari kantor Gubernur Provinsi Papua, dan sudah terlaksana dengan baik ya, dan sudah dilaporkan dari kantor gubernur. Rekan-rekan yang bertugas ada Bung Acim Almakasari, ada Gunawan, dan juga Bung Rahman, serta seluruh kru yang bertugas ya di bawah penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR di Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban yang dirayakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

0: Saudara pendengar, kumandang takbiran masih menggema di seantero Kota Jayapura dan sekitarnya, dan mengantarkan Anda yang baru saja menunaikan ibadah sholat Idul Adha di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Kami sudah terhubung bersama Ade Irfan yang saat ini posisinya ada di seputaran Abepura, tepatnya melaporkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha langsung dari Abe Pantai. Selamat pagi, assalamualaikum Ade Irfan. Ya, assalamualaikum. Agak sedikit kurang kedengaran jelas, Bung Ade Irfan. Oke, baik. Ade Irfan, pelaksanaan sholat Idul Adha di seputaran AB Pantai sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana laporannya terkait dengan kelancaran daripada pelaksanaan sholat Idul Adha? Silakan.
1: Belum berangkat dari Masjid Al-Fatah sementara sudah di pantai di Al-Fatah ini melaksanakan itu membahani kodimnya Sudiman SPD. Dan di Masjid sendiri di Al-Fatah ini terdapat 5 ekor sapi dan 4 ekor sapi yang ditanggung terdapat presiden yang beratnya sekitar 830 kg.
0: Iya.
1: Itu juga bantuan yang terdiri dari terdapat dari Gubernur Papua dan juga oleh Kota Jayapura Bapak. Sementara untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini misalnya masyarakat juga berziarah makam kepada mereka yang berada di Kota Jayapura.
0: Iya, Irfan, bagaimana terkait dengan kelancaran arus lalu lintas di seputaran Masjid Jami'ah Al-Fatah di seputaran AB Pantai, rekan Irfan?
1: Masih cukup normal. Masyarakat sudah berani untuk membubarkan diri pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Fatah.
0: Oke, ya Irfan, adakah Irfan mendengarkan atau mendapatkan informasi terkait dengan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Kurban ini akan langsung dilakukan pemotongan hewan kurban yang merupakan bantuan dari gubernur dan juga wali kota, Irfan?
1: Iya, menurut informasi yang saya terima tadi, pelaksanaan hewan kurban akan dilaksanakan saat Idul Adha ini yang diinjakkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dengan jumlah 10 hewan kurban. Begitu
0: ya. Jadi akan dilaksanakan hari ini juga ya. Dan adakah warga setempat ini yang akan mendapatkan hewan kurban, atau mungkin ada tambahan dari lingkungan sekitarnya, Ade Irfan?
1: Untuk yang untuk pemberian hewan kurban nanti untuk di Masjid Al-Fatah tentunya tidak menutup di masyarakat di sedikit barang antara wilayah Tengah Hitam juga Adetan.
0: Oke, berarti tadi pagi pelaksanaan sholat Idul Adha ini dipenuhi oleh warga yang cukup membludak ya, rekan Ade Irfan?
1: Ya, masih terpantau cukup membludak untuk melaksanakan Idul di Masjid Jami.
0: Oke. Adetan. Baik. Iya. Ya. Itu saja rekan Ade Irfan untuk laporannya.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, jaga kesehatan dan selamat merayakan Idul Adha, Ade Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pengantin, dimanapun Anda berada, sudah pukul 7:39 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan mengantarkan Anda saat ini dalam perjalanan untuk pulang kembali ke kediaman Anda masing-masing. Sudah melaporkan langsung dari kantor gubernur, ada Bung Reski Kurniawan, ada Lina Umasugi dari Masjid Taqwa Hamadi, kemudian dari Brimob Kota Raja ada Bung Arul Firmansyah, serta Bung Ade Irfan yang baru saja melaporkan langsung dari Masjid Jami Al-Fatah, AB Pantai.

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini takbiran yang dipersembahkan oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Walaupun Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi gema suara indahnya masih bisa kita nikmati sebagai bentuk syukur kita dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang baru saja berlangsung untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kami sekali lagi mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Kurban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang tengah merayakannya. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 8 pagi menuju ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur menikmati persembahan rangkaian lagu-lagu Islami setelah

0: Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Senandung Religi Islami, yang bertemakan terkait dengan Lebaran Haji atau Idul Adha dengan judul Panggilan Haji, Rindu Mekah, kemudian Baitullah yang Indah dan Wukuf di Arafah, merupakan persembahan yang melengkapi kebersamaan kita yang sudah berlangsung dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga rekan Wana, masih tetap setia menemani Anda, dan kita akan jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur masih menikmati persembahan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, dan kita kembali pada program Air Cash kami untuk pelaksanaan program-program siaran kami. Ada lagu-lagu Indonesia, ada lagu-lagu Barat, tetapi juga ada pesan-pesan penting untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura, dan sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Hari Raya Kurban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama kepada seluruh keluarga besar, Bapak Ibu semuanya, Bapak Haji, Ibu Haji yang mungkin sudah menunaikan ibadah haji beberapa tahun lalu, dan momentum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk Anda selalu bersyukur dan mengundang seluruh keluarga untuk bersilaturahmi. Baik pendengar, dari kawasan Bumi Tasangkapura, inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan

apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata, dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya, sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
0: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.